0: baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
2: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
0: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
5: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
4: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
6: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
4: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
7: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
4: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
8: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
4: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
9: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan, namun demikian kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
4: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
10: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
11: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
12: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. kebijakan penutupan sejumlah

0: hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin, dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan server.

0: Wislawan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Trasle Indah melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
0: Ya. Terima kasih Brigadir Trasle Indah untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day CFD di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat dipercepat minggu 6 September 2026 kemarin imbas dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dikutip dari Media Kompas, sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, petugas dari Dinas Perhubungan melintas menggunakan kendaraan patroli di kawasan CFD Bundaran HI. Petugas menggunakan pengeras suara untuk meminta warga yang sedang berolahraga meninggalkan area CFD. Erwan Syah, pengawas dari Car Free Day, mengatakan keputusan mempercepat pembukaan kembali jalur kendaraan di kawasan CFD dilakukan setelah kondisi udara Jakarta dipantau sejak sehari sebelumnya. Menurutnya, sejak pagi petugas juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membagikan masker. Sementara itu, pembukaan jalur kendaraan dilakukan secara bertahap karena masih banyak warga yang berada di area CFD tersebut.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Yeah. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Yeah. Jumpa lagi di Halo Madiun ya bersama Wulan. Pagi hari ini juga agak beda.
1: Biasanya aku kalau pagi tuh sama OO ya.
0: Iya kan, hari Senin
1: sama Wulan.
0: Betul. Aduh, ini ngobrolin apa nih Kiki enaknya ya?
1: Oke, di kebersamaan kita untuk hari ini, pagi hari ini, ini kan masih awal-awal bulan ya, bulan September, tentunya semuanya masih ya
0: pada
1: masih
0: semangat
1: bisa,
0: ya.
1: Menghitung lah ya, menghitung lah ya.
0: Menghitung apa nih? Uang kah?
1: Menghitung keperluan, kebutuhan yang harus disiapkan sampai dengan akhir bulan nanti. Tapi nih yang bikin gimana? Kita agak
0: apa namanya,
1: sedih juga karena saudara-saudara kita masih di tengah musibah kemarin gempa NTT, terus sekarang betul. Gunung ya Kak Ulsi ya,
0: sekarang gunung ya, karena pagi hari ini juga mau ngobrolin sesuatu yang belakangan ini cukup banyak dibicarain ya, bahkan di media sosial waktu kita scroll itu pasti muncul gitu ya beritanya, entah kebakaran ya, dan kemarin itu juga
1: MBG.
0: Ya kan. Ya benar banget nih. Ini karena juga kemarin Wulan lihat ini nih, apa namanya, kayak berita kebakaran itu terakhir di Bali ya. Karena teman Wulan yang di Bali juga nge-story gitu ya.
1: Itu kebakaran.
0: Ngabarin iya kebakaran karena juga ya baru-baru aja ini sih.
1: Soalnya kan cuaca juga panas.
0: Betul.
1: Terus kadang orang tuh enggak empati gitu loh, buang puntung rokok. Yang di Semarang kan juga TPA apa namanya, Cempoko apa mana ya, itu kan juga jadi itu tempat pembuangan sampah akhir
0: kan,
1: itu terbakar,
0: betul kan,
1: dan udaranya juga pasti mempengaruhi juga
0: ya, benar-benar.
1: Alhamdulillah kita di Madiun insya Allah mudah-mudahan selalu aman,
0: betul,
1: sehat ya udaranya ya,
0: benar-benar. Karena juga ya ada apa namanya, kemarin kalau di Cikarang ya Kia, apa namanya, ada permasalahan PDAM bocor. Jadi itu enggak ada ini, gak apa
1: air.
0: Namanya? Iya, enggak ada air. Kayaknya jadi dari ini ya, dari apa namanya, pagi sampai malam.
1: Ya udah mandinya enggak di kantor ya itu kayaknya.
0: Kalau enggak ya di ini ya, apa?
1: Ya udah cuci muka aja lah.
0: Di apa? Di tempat ini loh. Apa namanya?
1: Masjid.
0: Iya di masjid juga
1: umum.
0: Bisa. Benar-benar.
1: Kalau aku kayak gitu aja deh. Kan? Mendingan mandinya kalau di kantor aja, ya kan? Habis itu cucian buat di kantor aja.
0: Bawa gitu ya. Sabun cucinya jangan lupa.
1: Kos di kantor.
0: Ya, tapi enak ya kayaknya. Oke, back to tema kita hari ini. Karena juga kita ngobrolin soal itu tadi ya, gunung yang lagi meletus secara bersamaan ada 5 ya kan.
1: Iya.
0: Banyak banget ya. Terus ada apa lagi nih? Ada
1: Sinabung.
0: Gunung ya, Sinabung juga. Terus Semeru juga ya, Semeru di Jawa ya? Timur. Iya benar. Terus ada Gunung Ibu, ada di Maluku Utara. Kemudian yang terakhir ada Gunung Lewotobi laki-laki. Lewotobi. Ada di NTT.
1: Kalau Lewotobi tuh kayaknya hampir setiap ini dia mengeluarkan.
0: Iya benar kan?
1: Lewotobi, Sinabung itu kan masih kan ya.
0: Benar-benar. Tapi yang terakhir yang bikin heboh ya anak Krakatau, ya kan? Ya.
1: Debunya tuh kok sampai jauh banget ya.
0: Benar. Terus bahkan katanya ya kemarin di media sosial juga sempat ada orang yang nge-update di Madiun tuh juga kerasa ininya suara dentumannya. Iya katanya. Terus ada yang juga bilang di Pasuruan. Kalau aku mah tidur, enggak tahu apa-apa.
1: Iya, benar ya.
0: Karena itu jam 3 kan waktu itu ya.
1: Kalau kita tuh angin kan.
0: Iya, benar.
1: Itu anginnya kenceng banget kan. Emang dingin sih kalau malam.
0: Betul, betul.
1: Kalau pagi sih enggak terlalu kan ya.
0: Betul.
1: Enggak terlalu dingin. Tapi beberapa hari ini Madiun anginnya kenceng banget.
0: Iya, benar. Tadi malam juga kan. Mulai ya, kemarin sore
1: Sabtu, Jumat apa Sabtu.
0: Iya, benar, anginnya kenceng, benar. Apalagi kalau udah malam hari gitu ya. Nah ini juga kita turut berduka cita ya untuk korban yang merasakan di sana gitu ya, dampaknya bahkan sampai ya itu tadi ada debu.
1: Iya loh.
0: Terus kemudian ya kalau kebakaran juga banyak yang dirasakan untuk saudara-saudara kita di sana ya, untuk sahabat Suara Madiun ya, kita bantu doa ya dari Kota Madiun, semoga cepat selesai atau cepat beres gitu ya.
1: Tapi emang cuacanya panas ya kak.
0: Betul.
1: Ya? Cuacanya panas kayak gini loh.
0: Iya benar. Kalau di informasi sini ya Gunung Anak Krakatau. Nah ini juga levelnya udah level 3.
1: Siaga
0: tuh. Betul. Ini aktivitas juga yang paling menonjol ya dalam beberapa hari terakhir. Ini episode erupsi juga menerus gitu ya yang berlangsung sekitar 25 jam terakhir yang berakhir pada 6 September dini hari ya sahabat Suramadion. Tapi kalau aktivitas vulkaniknya juga terbilang masih tinggi dan potensi erupsi juga yang susulan itu tetap ada gitu ya. Masih mempertahankan status siaga dan melarang aktivitas dalam radius 3 km ya. Barangkali sahabat Suara Madiun punya saudara di sana gitu ya yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau ya.
1: Takutnya tuh kalau lihat Ulan sering baca
0: gimana, gimana? Kan, ya.
1: Jadi tuh kalau flashback lagi ya kalau zaman dulu yang pernah meletus itu tahun berapa itu ternyata tuh timbul tsunami juga.
0: Iya benar.
1: Terus dampaknya dirasakan orang-orang luar Indonesia.
0: Benar-benar betul.
1: Ya. Kayak gitu ya.
0: Terus takut betul. Aku. Bahkan sampai negara tetangga gitu ya.
1: Iya Filipina dan lain sebagainya tuh merasakan itu
0: betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ya semoga aman ya. Karena juga kalau bahayanya ada tsunami itu tadi ya.
1: Tapi dari Badan Meteorologi Geofisika itu bilang tidak terdampak, tidak masih belum berpotensi untuk itu gitu. Jadi mudah-mudahan enggak lah.
0: Bener.
1: Indonesia kan masih banyak musibah gitu loh.
0: Benar-benar. Akhir-akhir ini ya. Karena juga semoga ya untuk saudara-saudara kita diberi kekuatan lah ya.
1: Kita juga diberi kekuatan ya.
0: Betul, betul. Iya, benar.
1: Kita juga diberi kekuatan. Soalnya tuh apa ya? Melihat saudara kita yang
0: benar
1: ternyum.
0: Betul. Dan selain ada Anak Krakatau tadi udah disebutin Gunung Semeru ya kalau di
1: Gunung
0: Jawa Timur. Betul. Karena dulu kalau zaman kapan itu pernah loh sampai abunya tuh di rumah Wulan.
1: Itu kan di Gunung Kelut.
0: Itu
1: Gunung Semeru.
0: Semeru kan?
1: Kalau Gunung Kelut, kalau Gunung Kelut.
0: Nah itu kurang tahu aku. Iya, dampaknya
1: 2000 berapa ya? 2014-an lah. Madiun tuh emang benar-benar ketutup.
0: Gitu ya, benar ya.
1: 2014 tuh Madiun tuh emang benar-benar ketutup dan bagi-bagi masker aku ingat banget.
0: Oke. Sampai segitunya ya.
1: Jadi emang putih, semua jalanan tuh emang putih. Daun-daun tuh udah ketutup sama abunya Gunung Kelut gitu dan itu beberapa hari kita memulihkan padahal kita hanya terdampak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi pemulihannya tuh sampai beberapa hari.
0: Benar. Tapi emang sih aku juga pernah ngerasain ya, itu kayaknya Semeru ya kalau deket di Mojokerto itu ya tadi ya. Bahkan di latar ya, di jalan-jalan kan abunya juga sampai di nempel-nempel di kaca, di pager, di lantai ya.
1: Lantai.
0: Benar-benar.
1: Tapi debunya tuh warnanya putih.
0: Bener.
1: Abunya abu-abu.
0: Iya.
1: Abunya tuh gak warna putih gitu.
0: Bener-bener.
1: Loh, kayak warna pasir kayak gitu loh,
0: putih-putih. Kayak semen.
1: Tapi kalau Gunung Anak Krakatau tuh kok debunya warna hitam ya?
0: Iya benar kayak gelap kan? Benar. Kalau di media sosial juga ya itu tadi ya banyak yang videoin kan. Iya benar. Ini rata-rata juga levelnya level 3 ya, artinya siaga semua ya. Ada Gunung Sinabung level 3, kemudian Gunung Semeru dan Anak Krakatau ya.
1: Iya
0: benar. Iya benar. Oh ya, sama Gunung Lewotobi Laki-Laki ini status levelnya juga level 3 ya, artinya siaga tadi ya. Kalau Lewotobi juga ya jauh ya dari Jawa
1: tapi
0: ya.
1: Tapi itu sering banget meletus emang masih
0: bener-bener
1: aktif soalnya.
0: Ya. Oke, nanti kita lanjut
1: nanti
0: lagi
1: kita
0: ya.
1: Balik lagi.
0: Oke. Ya, boleh banget nih untuk sahabat yang sudah bergabung ya untuk request lagu atau kirim salam ya
1: bisa,
0: di
1: bisa.
0: WhatsApp kita di 081 556 451 817. Oke.

0: Kula nuwun. Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama,
2: Risma dari LPPL Suara Gresik melaporkan, PD Kelampok munggu gebang di beton. Bupati Yani pastikan pembangunan jalan berlanjut hingga 2027.
3: Pemerintah Kabupaten Gresik terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Salah satunya melalui pembangunan jalan poros desa atau JPD ruas Kelampok Munggu Gebang, Kecamatan Benjeng yang tahun ini mulai ditangani dengan konstruksi beton. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Pemkab Gresik sejak 2025 dan akan terus dilanjutkan hingga 2027. Bupati menegaskan, pembangunan jalan tidak boleh dilakukan secara terpisah, melainkan harus terhubung antara jalan kabupaten, JPD, jalan desa, hingga jalur alternatif antar desa dan antar kecamatan. Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Gresik Dianita Tri Astuti menjelaskan, ruas Kelampok Munggu Gebang memiliki panjang sekitar 1,7 km. Tahun ini, betonisasi dilakukan sepanjang 205 meter dengan lebar 5 meter. Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan anggaran sekitar 1,3 miliar rupiah. Secara keseluruhan penanganan JPD melalui APBD 2026 mencapai sekitar 4,5 km dan tersebar di sejumlah wilayah Gresik. Pemkab Gresik berharap pembangunan ini mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi dan pertanian, akses pendidikan, serta pelayanan dasar. Masyarakat juga diimbau turut menjaga badan dan bahu jalan agar infrastruktur dapat digunakan dalam jangka panjang. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
4: Selanjutnya, Eko Utomo dari RGRFM Tulungagung melaporkan apel besar tiga pilar bersama elemen masyarakat dan Sabuk Kamtipmas Jaga Indonesia Jogot Tulungagung.
5: Semangat menjaga persatuan dan kondusivitas daerah kembali diteguhkan melalui apel besar tiga pilar bersama elemen masyarakat dan Sabuk Kamtipnas Jaga Indonesia Jogo Tulungagung Kabupaten Tulungagung tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Tulungagung. Apel tiga pilar ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah memperkuat komunikasi sekaligus membangun komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan deklarasi cipta Kamtipnas dan apel besar tiga pilar bersama elemen masyarakat dan Sabuk Kamtipnas. Deklarasi bertujuan membentuk kesepakatan dan komitmen bersama untuk menjaga kerukunan, persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyampaikan bahwa keamanan dan kedamaian daerah hanya dapat diwujudkan apabila seluruh unsur mampu membangun sinergi dan menjaga komunikasi. Tulungagung adalah rumah kita bersama. Kedamaian, keamanan, dan ketertiban di daerah tidak hanya bisa dibebankan kepada aparat keamanan semata. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
4: Selanjutnya dari Persada Blitar, ada Oza Ahmad melaporkan animo masyarakat tinggi dan sejumlah rute overload. Bus sekolah gratis Bang Anjar akan tambah 3 armada.
6: Tingginya animo masyarakat terhadap layanan bis sekolah gratis Bang Anjar membuat pemerintah Kabupaten Blitar berencana menambah 3 armada. Penambahan dilakukan untuk mengatasi sejumlah rute yang mengalami overload sekaligus menjangkau siswa yang hingga kini belum terangkut. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Ani Yuwanawati mengatakan, saat ini terdapat 12 armada yang aktif melayani layanan bis sekolah, baik jenis mikro maupun medium. 3 armada tambahan tersebut terdiri dari 2 kendaraan mikro dan juga 1 kendaraan medium. Armada itu tidak digunakan untuk membuka rute baru, melainkan sebagai kendaraan backup untuk mengantisipasi jumlah penumpang yang melebihi kapasitas pada rute yang sudah berjalan. Salah satu layanan yang membutuhkan tambahan armada berada di MTSN Jabung. Jumlah siswa yang menggunakan layanan bis sekolah di wilayah tersebut dapat mencapai sekitar 109 anak. Kondisi overload juga terjadi pada layanan di MTSN Kunir. Menurut Ani, tingginya kebutuhan terhadap layanan bis sekolah juga ditunjukkan dengan adanya surat permintaan dari sejumlah sekolah. Pihak sekolah menyampaikan bahwa masih banyak siswa yang ingin menggunakan layanan bis sekolah gratis Bang Anjar, tetapi belum seluruhnya dapat difasilitasi karena keterbatasan armada. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
2: Selanjutnya Reza Desti dari Suara Ngawi melaporkan, kemarau tekan pasokan air di Ngawi, debit spam 6 desa mulai menyusut.
7: Kemarau tekan pasokan air di Ngawi, debit spam 6 desa mulai menyusut. Pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi mulai terdampak kemarau. Debit sistem penyediaan air minum atau spam di sedikitnya 6 desa dilaporkan mengalami penyusutan, terutama di wilayah utara. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP mencatat total 211 unit spam yang beroperasi, jumlah instalasi mulai mengalami penurunan kapasitas air cukup signifikan. Kabid Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara saat ini sangat mengalami penurunan debit yang signifikan. Setidaknya 6 desa mulai terdampak berkurang pasokan air, yakni Desa Kionten, Kere, Opungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Desa Suruh. DPRKP Ngawi pun mulai menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan air bersih, salah satunya menggali potensi sumber air tanah baru di wilayah yang terdampak melalui penambahan sumur bor serta optimalisasi sumber mata air lokal. Persoalan berbeda terjadi pada spam di kawasan Kali Gede, Desa Ngancar. Debit air di lokasi tersebut sebenarnya masih mencukupi, tapi distribusi terganggu persoalan operasional. Pasokan listrik yang tidak stabil menjadi kendala dalam mengoperasikan pompa spam. Lokasi instalasi pompa sangat jauh dari gerdu PLN, menyebabkan tegangan listrik kerap naik turun sehingga mengganggu kinerja mesin. DPRKP Ngawi kini berkoordinasi dengan PLN untuk mencari solusi teknis agar pasokan listrik ke instalasi spam kembali stabil. Dengan begitu, distribusi air pada masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Risa Desti, Suara Ngawi.
1: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

dan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh alah mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Dan masih bersama Wulan dan juga
1: masih
0: Kak
1: ada
0: Kiki
1: saya.
0: Betul.
1: Jadi kita kayak ini ya, kayak
0: gimana?
1: Tralala trilili.
0: Kenapa kok gitu?
1: Kak Kuku.
0: Okay. Karena juga kita tadi ngebahas soal gunung ya. Nah ini gunung
1: masih
0: sedang
1: lah
0: erupsi ya. Tetapi juga kita ini harus yang harus diwaspadain masyarakat ya, dan apa yang dilakukan ketika dampaknya sampai ke kita misalnya. Nah ini BNPB juga mengingatkan nih untuk sahabat yang sudah bergabung ya, ini bahwa bahaya erupsi ini bisa berupa abu vulkanik, kemudian ada lontaran material, kemudian awan panas, kemudian apalagi nih, lava ya, kemudian gas vulkanik, dan bahkan lahar ya sahabat semuanya.
2: Lahar dingin.
0: Nah, karena itu kita sebagai masyarakat juga harus mengikuti radius atau arahan evakuasi yang ditetapkan oleh petugas ya. Ini bukan menentukan sendiri batas amannya. Jadi kita juga ya barangkali kalau misalnya dampaknya sampai ke kita gitu ya, nah ini harus diwaspadain juga ya.
1: Apalagi untuk abunya.
0: Betul.
1: Misalnya nih kalau kemarin kan di yang di Jakarta itu ya sudah banyak tuh dokter bilang, terus kemudian BMKG juga bilang kalau abunya ini ada dampaknya.
0: Betul.
1: ISPA dan lain sebagainya. Yeah. Ternyata tuh abu tuh sangat-sangatlah tajam loh.
0: Benar.
1: Ya gak sih?
0: Tipis gitu ya, enggak kelihatan, enggak kasat mata. Bahkan
1: jadi tajam. Jadi kalau habis kena muka itu jangan langsung digosek.
0: Benar.
1: Iya. Kayak gitu-gitu kan.
0: Benar.
1: Jangan sampai kena apa kehirup, makanya di sana dihimbau pakai
0: masker
1: kayak gitu.
0: Betul.
1: Terus kalau mau nyapu tuh kasih air dulu.
0: Oh iya benar.
1: Biar debunya nggak terbang kemana-mana.
0: Betul.
1: Kayak gitu kan ya.
0: Setuju. Itu hal-hal kecil yang harus kita pahami juga ya.
1: Iya.
0: Itu juga kalau perlu ditutup pintunya atau bahkan jendela ya. Bahkan kalau dulu libur sekolah nggak sih?
1: Dulu
0: waktu dulu ya.
1: Kalau waktu Gunung Kelut itu libur.
0: Terus Meru juga libur. Jadi ya itu tadi bahayanya ke anak-anak juga kan?
1: Iya, pasti. Apalagi kalau yang anak Gunung Krakatau itu kan ya.
0: Ya itu.
1: Itu tuh kan hitam kan ya.
0: Benar-benar.
1: Sangat-sangatlah tajam.
0: Benar.
1: Abunya tuh tajam. Jadi kalau kena paru-paru itu bisa ISPA, berbahaya juga. Apalagi yang punya asma katanya.
0: Benar.
1: Itu berbahaya. Ya. Jadi harus pakai masker, masker.
0: Bahkan gitu. Pakai kacamata juga.
1: Boleh
0: ya, ya kan?
1: Biar gak kena mata.
0: Betul.
1: Karena dehidrasi, bener tuh kamu.
0: Nah kan.
1: Bener tuh.
0: Terus apalagi kalau kita lagi keluar ya kan. Nah bahkan kalau kita gak kena abu pun ya, debu-debu biasa kayak aktivitas sehari-hari. Betul.
1: Apalagi udah banyak debu.
0: Bener. Karena juga untuk sahabat Suara Madiun nih, ini kewaspadaan yang harus kita sadari sedari dini gitu ya. Nah ini juga termasuk nanti kita bahas juga ya tentang kegawat daruratan gitu ya.
1: Benar.
0: Untuk nanti jam 9 ya.
1: Jam 10.
0: Nah ini bahkan kita ya berdua lagi.
1: Iya,
0: pokoknya jangan bosen-bosen kan
1: gitu.
0: Ya. Pokoknya sama Mbak Kiki semua.
1: Terus ini selamat pagi juga ya untuk sahabat Suara Madiun yang baru saja merapat di kebersamaan kita hari ini di Halo Madiun. Ada saya Kiki dan juga
0: Wulan
1: menemani sahabat Suara Madiun semuanya.
0: Betul. Nah barangkali nih untuk biar makin semangat kan boleh request lagu juga ya kan. Bahkan curhat juga boleh, telepon ya kan. Mumpung bisa WhatsApp-nya.
1: Ya di 081-5546-41817.
0: Betul.
1: Yo, ayo, gak apa-apa. Mungkin mau WA dulu nih.
0: Bener.
1: Mau kirim salam.
0: Ya, boleh.
1: Aku mau kirim salam buat teman-teman aku dong. Gitu, boleh.
0: Ngucapin ulang tahun juga boleh.
1: Kebetulan hari ini ya.
0: Gimana?
1: Pak,
0: oh iya,
1: tahun.
0: Bener. Kadin kita ulang tahun.
1: Iya, Pak. Kadin selamat ulang tahun. Ya. Saya selalu serta.
0: Amin. Panjang umur. Semoga apapun yang diinginkan tercapai ya, dikabulkan ya.
1: Benar.
0: Pokoknya yang satu harus sehat terus gitu ya.
1: Ya, jangan lupa traktirannya juga. Ya.
0: Kamu yang traktir.
1: Nanti lah minta Pak Kadin, traktir Pak Kadin gitu.
0: Oke, karena kita nanti juga jam 9 sampai jam 10 ya ada spektrum pendidikan pastinya yeah. Kita berdua ada Mbak Kiki dan juga Wulan ini ngebawain soal kegawadaruratan ya yang harus kita tahu kalau kita di rumah ya terutama waktu keluarga kita mengalami kesehatan yang menurun ya iya benar yang sakit
1: atau mungkin ya pokoknya apa aja deh.
0: Benar. Bahkan kita harus tahu gitu ya kalau misalnya sewaktu-waktu kan itu bisa datang kan ya. Bahkan dan, malam hari.
1: Iya benar.
0: Ya kan?
1: Tapi kalau di Madiun sekarang insya Allah ya segala sesuatunya mudah-mudahan bisa tertangani dengan cepat karena kita punya satu-satu.
0: Iya, iya kan? Benar. Tapi ya itu tadi kita sambil menunggu 112 datang gitu ya panik. Petugasnya. Nah, itu.
1: Tapi kita kebanyakan panik ya.
0: Benar-benar. Nah, kita itu harus dilatih enggak sih? Panik loh. Benar-benar.
1: Iya enggak sih?
0: Iya, iya, iya. Setuju.
1: Tangan kena apa namanya?
0: Kegores gitu ya.
1: Kegores.
0: Bahkan kita takut untuk nyuci gitu ya.
1: Kayaknya kita tuh kayak kalau tangan kegores sedikit gitu kita enggak mandi seminggu.
0: Eh tapi aku pernah loh.
1: Kalau Wulan tuh setiap saat dulu tuh ya.
0: Gimana?
1: Jempol ya.
0: Iya jempol kaki. Ya ampun.
1: Enggak mandi berapa
0: sebel
1: bulan
0: banget. Itu. Ya Allah sampai angkat kaki. Bukan angkat tangan. Makanya. Angkat kaki. Makanya kayak gitu ya. Sumpah itu kan? Ya itu gawat darurat juga. Tapi enggak perlu 112.
1: Enggak perlu. Sebenarnya kita bisa menangani itu gitu. Bener. Tapi kita panik.
0: Iya benar.
1: Misal nih kita enggak sengaja juga sebenarnya. Nyenggol gelas. Gitu gak sih?
0: Ini kamu kayaknya. Kalau gores ya, lagi apa nih, cuci piring gitu ya. Terus kegores kena ada kawat gitu ya. Di ini loh, di kan air.
1: Oh iya itu,
0: terus ada spon yang kalau kamu tekan. Iya kan, kena dikit udah kegores. Aduh
1: ya Allah.
0: Drama. Enggak panik lagi, panik dan drama.
1: Dikasih kasar.
0: Iya benar. Nah, ini kita juga harus tahu cara penanganannya yang tepat gimana. Iya. Tapi karena juga hal-hal yang semuanya enggak harus kita tolong nih. Mm-mm. Kan itu juga ada ilmunya juga. Nah, nanti kita bahas
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Sama yang lebih ahli. Benar. Oke deh, nanti kita kembali lagi ya untuk sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung. Pokoknya stay tune terus ya sama kita. Ada Wulan dan juga
1: saya Kiki di Halo Madiun.
0: Ya. Yeah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Oke, masih bersama Wulan dan juga Mbak Kiki. Oh, belum nyala ya, ampun.
1: Belum.
0: Oke, karena juga habis ini kita lanjut ya di spektrum pendidikan ya di dari RSU Darmayu, ya. Betul, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan kita sudah di penghujung acara.
1: Benar. Sampung menggis-menggis dia.
0: Aduh, kaget aku.
1: Jadi, terima kasih ya untuk sobat-sobat semuanya hari ini ya, sudah mendengarkan kita juga. Entah itu ada di pasar, di jalan, di toko. Pokoknya di mana aja yang simak 93 FM LPL Radio Ramadan. Terima kasih semuanya dan jangan kemana-mana. Di sini kita punya dialog.
0: Tetap stay tune bersama kita. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
1: Pagi dan sampai jumpa.

0: jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965, dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Flash News.
6: Flash News.
5: Flash News.
7: Sahabat Suara Madiun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jenhubla Kementerian Perhubungan melarang kapal mendekati kawasan dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Larangan berlaku selama status gunung berada pada level 3 siaga. Dikutip dari media CNN Indonesia, Raden Yogi Nugraha, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten mengatakan, seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pihaknya juga meminta nahkoda memantau informasi resmi mengenai aktivitas anak Gunung Krakatau yang diterbitkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BMKG, BPBD setempat, dan instansi terkait, dan instansi pemerintah terkait. Nahkoda juga diminta merencanakan pelayaran dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arah sebaran abu vulkanik, serta informasi keselamatan pelayaran dari instansi berwenang.

Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Sembilan tiga FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena juga pagi ya. Sarnya hari ini untuk sahabat Sun, dan semoga selalu dalam kabungnya mas pagi hari ini untuk aktivitas ya. Dan kembali lagi bersama Wulan. Iya betul.
2: Sahabat Suara Madiun semuanya ya. Hari
1: ini di spektrum pendidikan.
2: Dan hari betul. Ini kita nggak sendiri, kita sudah kedatangan.
1: Ya, narasumber kita ya, karena juga kita akan berbicara seputar kesehatan ya sahabat ya. Semuanya. Ada hal yang seringkali juga kita anggap sepele, padahal ini terjadi bisa terjadi kapan aja gitu ya. Tadi sempat kita spill juga soal kegawatdaruratan di rumah ya. Dan kita bisa bayangin nih untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung, kalau tiba-tiba ada anggota keluarga yang pingsan, kemudian mengalami kejang, sesak nafas ya, terluka atau mengalami pendarahan, dan juga bisa jadi terkena luka bakar dan bahkan mengalami kondisi yang tidak sadarkan diri. Nah, dalam situasi seperti itu nih sahabat Suara Madiun, ini kepanikan juga tentu bisa saja muncul ya. Untuk itu kita sapa dulu ya untuk narasumber yang telah hadir di studio kita ya. Ada Ibu Jarmiati Eskepnes ya. Ya, ini selaku Kabid Keperawatan RSU dari Mayu Kota Madiun. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi, Mbak-mbak yang super semangat ini.

0: bujar.
1: Oh gitu ya. Iya. Yeah. Iya, deg-deg-deg-deg gitu ya.
0: Tangan sama kakinya bujar dingin.
1: Wah, gawat darurat enggak?
0: Lu diatasi sendiri kalau itu.
1: Oh gitu ya.
2: Bisa diatasi okay. sendiri.
1: Karena juga bisa jadi ya, Bu ya. Bisa yeah. diatasi sendiri gitu ya. Bahkan yeah, masyarakat Kota Madiun harus mengetahui gitu ya untuk ilmu yang kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya pastinya. Oke, okay, untuk mengawali perbincangan pagi hari ini nih, Bu. Yeah. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol soal kegawatdaruratan di rumah ya. Tentu ya. Ulan punya satu pertanyaan. Sudah breakfast kah?
2: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah. Ini juga ya, terlihat ya, semangat ya.
0: Iya dong, harus semangat ya.
1: Harus semangat ya.
2: Semangat sekali.
1: Oke, harus. Oke, karena juga kita mengawali perbincangan pagi hari ini. Nah, ini kalau berbicara soal kegawat daruratan Allah di rumah ya.
0: Siaga kegawat iya. daruratan di rumah.
1: Ini sebenarnya seberapa penting kita sebagai masyarakat nih, Bu, ini memahami terkait kondisi seperti ini dan kira-kira apa yang masuk dalam kategori sebagai kegawat daruratan. Iya. Ya, silakan, Bu. Oh,
2: terima kasih Mbak ya atas pertanyaannya.
1: Okay.
2: Kalau bicara tentang kegawatdaruratan, kegawatdaruratan itu sebenarnya berasal dari dua kata ya, yeah. ada gawat dan darurat. Apa sih gawat dan darurat itu? Gawat itu yaitu kondisi yang mengancam nyawa dan perlu dilakukan penanganan segera agar tidak jatuh pada kondisi cacat permanen. Kemudian darurat yaitu penanganan segera tadi. Okay. Jadi singkatnya kegawat daruratan itu adalah kondisi klinis yang mengancam nyawa dan memerlukan penanganan segera.
1: Oke, sesuai nama ya. Gawat darurat.
0: Gawat darurat siaga, kegawat daruratan di rumah, kenali, tangani dan jangan panik.
1: Benar.
0: Padahal kita kena apa tadi ya?
1: Kegores gitu ya. Ini kesandung drama ya, drama orangnya.
0: karena memang gitu ya, Bu Jer ya. Kalau di rumah itu kan kalau kita pasti panik dulu nih.
1: Benar.
2: Betul. Nah, itu yang enggak boleh ketika pada kondisi gawat darurat. Usahakan jangan sampai panik. Kita harus tetap tenang, kemudian tangani sesuai dengan prosedur yang ada.
1: Okay.
2: Gitu.
0: Tangani sesuai prosedur yang ada.
1: Iya. Nah, ini juga harus kita kenali nih untuk kondisi kegawat daruratan itu juga menjadi hal yang sangat penting ya pastinya untuk semua keluarga gitu ya. Pastinya kalau misalnya situasi darurat bisa datang secara tiba-tiba, kemudian gak selalu mudah untuk kita kenali sejak awal ya, karena itu kita harus belajar hari ini gitu ya. Okay, karena ada pertanyaan nih Mbak Kiki.
0: Okay. Gimana? Kita kadang kita mengalami sendiri ya.
1: Yeah.
0: Aslinya itu kegawat daruratan.
1: Ya, yeah.
0: Karena kita sering dalam keadaan panik. Nah, misalnya nih kalau di rumah misalnya sendiri, enggak ada orang nih, Bu Jan, enggak ada orang tolong. Enggak ada orang dan kita pasti aduh, ini gimana ya?
1: Bingung ya.
0: Saya mau manggil siapa ya? Padahal rumah saya tuh banyak tetangga juga sebenarnya ya. Tapi kita kalau panik, Bu Jar, kalau panik tuh udah enggak sempat
1: kepikiran gitu ya.
0: Teriak aja udah enggak.
1: Benar.
2: Harus gimana gitu ya? Bingung.
0: Apalagi
2: ya.
0: Mungkin ada yang sepuh. Yang lansia di rumah, tahu-tahu pingsan, tahu-tahu jatuh, tahu-tahu enggak sadar dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Pertama
2: dulu kita harus mengenali apa saja sih kondisi yang masuk dalam kategori gawat darurat di dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan keluarga. Karena kegawat daruratan itu betul ya, tidak hanya terjadi di lingkungan rumah sakit, tapi bisa terjadi di lingkungan keluarga. Lingkungan yang kita anggap nyaman bisa terjadi sewaktu-waktu kondisi gawat darurat. Maka dari itu sangat penting sekali kita sebagai anggota keluarga yang siap dengan kesehatan, kita harus memahami dan mengenali dulu apa saja kegawat daruratan yang ada di lingkungan keluarga kita. Saya akan menyebutkan contoh-contoh kegawat daruratan yang sering terjadi di lingkungan keluarga ya Mbak. Yang pertama itu yang sering terjadi di keluarga itu adalah kondisi penurunan kesadaran atau mungkin tiba-tiba tidak sadar. Kemudian yang kedua kejang. Yang ketiga sesak nafas. Kemudian luka bakar. Itu mungkin ibu-ibu ya yang

0: tahu dulu yang terkait apa nih penanganan
1: pingsan,
0: terkait apa?
1: Pingsan
0: ya. Tidak pingsan sadarkan itu diri. Atau tidak sadarkan diri itu sering terjadi. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau menemukan anggota keluarga yang mengalami pingsan mendadak atau tidak sadarkan diri? Prinsip utama kegawat daruratan itu adalah aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Jadi aman diri kita dulu sebelum menolong, kemudian amankan pasien. Misalkan pasien posisinya mungkin pada saat duduk ya, tiba-tiba pingsan, nyender, itu kan risiko terbentur juga. Kita pindahkan dulu ke tempat yang aman dan datar. Ya, setelah itu kita cek respon. Kita cek respon dengan cara menepuk bahu secara pelan, jangan kenceng-kenceng ya.
2: Jadi saya gitu loh.
0: Jangan dikepuk nanti tambah trauma. Ada kegawat daruratan kedua nanti. Jadi gitu, dicek respon secara pelan, bisa dipanggil Pak atau Bu. Ketika tidak ada respon, langsung panggil bantuan. Itu ya, cepat kita bisa panggil bantuan, mungkin anggota keluarga yang lain untuk panggil ambulan atau mungkin menyiapkan kendaraan untuk membawa ke
2: rumah sakit,
0: ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian setelah cek respon, ternyata tidak berespon ya, yang kita lakukan adalah cek denyut jantung.
1: Gimana caranya?
0: Caranya dengan tiga jari kita letakkan di leher sebelah kanan ini ya. Kemudian bisa juga di ini di pergelangan
1: tangan.
0: Betul, kita bisa ngecek masih berdenyut apa tidak. Kalau tidak bisa berdenyut dan itu bisa jenengan bisa memastikan benar-benar tidak berdenyut, yang harus dilakukan adalah melakukan pijat jantung. Ya.
1: Oh, diginiin ya,
0: kayak
1: apa, di pompa gitu ya.
0: Sering lihat di sinetron itu ya.
1: Di drama-drama.
0: Pompa jantung kayak di drama Korea itu sering ya. Itu benar kalau di drama Korea. Ya? Tapi kalau di sinetron Indonesia itu kayaknya
1: kayaknya wassalam ya.
0: Wassalam ya. Jangan hiru yang di sinetron. Kita lakukan pijat jantung ya, kita kira-kira ya. Kalau istilahnya di medis itu di posisinya itu di setengah sternum bawah itu, jadi tulang kita yang bagian tengah ini dari atas ke bawah itu dibagi dua, kemudian di setengah bawahnya ini
1: di bawah pijat, dada ya.
0: Atau mungkin kalau kita orang awam lebih mudahnya ini sejajar puting susu diambil tengah-tengahnya, lakukan pijatan nggih semampunya secepatnya.
2: Jadi
0: itu kalau bagi
2: aku
0: orang
2: manggil tetangga aja lah.
0: Loh.
2: Tinggal maksudnya tanggal.
0: Jangan.
2: Mereka panik ya, Bu. Nah, itu.
0: Makanya,
2: itu panik.
0: Makanya kita pertemuan ya. Pagi ini kita kan harus bahas ini dulu ya, mengenali dulu. Nanti harapannya setelah jenengan mengenali apa itu contoh-contoh kegawat daruratan dan tata laksananya, jenengan tidak panik ketika di rumah ketika menemui anggota keluarga mengalami penurunan kesadaran.
2: Tapi kenapa ya kita kok panikan ya? Ada kayak gitu. Soalnya kan kita jarang ya, Bu ya. Maksudnya mungkin dari sehat terus tahu-tahu
0: tiba-tiba pingsan,
2: kayak gitu.
1: Nah, kalau misalnya ini Bu, lagi sendiri, nah itu gimana? Apa bisa bangun sendiri nanti? Nah.
2: Sendiri tahu-tahu pingsan?
1: Iya, ya bisa jadi kan?
2: Ya bisa.
0: Maksudnya sendiri terus menemukan
1: lagi, lagi di rumah sendiri gitu yang
2: maksudnya
1: gak ada keluarga.
2: Rumah, maksudnya pulang di rumah sendiri?
1: Iya, lagi dikontrakan nih Bu.
0: Pingsan sendiri.
1: Nah,
0: misalnya. Pingsan sendiri ya, nggak ada anggota keluarganya. Lah kita bagaimana?
1: Nah, nggak
0: ada orang
1: ya,
0: nggak bisa. Ya,
2: kalau tahu-tahu sadar-sadar sendiri,
1: iya itu bisa jadi.
0: Bisa jadi, mungkin kekurangan oksigen sementara waktu itu bisa. Kalau misalnya jenengan merasa itu tadi pingsan itu ya, kerasa sendiri, jangan cepet-cepet duduk atau berdiri, pastikan istirahat dulu, bertahap. Nanti takutnya malah pusing, jatuh ke kondisi pingsan lagi. Kalau sendiri seperti itu. Jadi ini ya, lanjut ke yang tata laksana tadi ya. Tadi kan sampai ini ya, pijat jantung, semampunya, sebisanya kita kalau sebagai orang awam. Ya, ketika kita cek respon tidak ada, cek nadi tidak ada nadi, kita lakukan pijat jantung. Tapi ketika kita cek nadi dan ternyata ada, langsung posisikan pasien tersebut untuk miring.
1: Miring
0: kanan boleh, miring kiri boleh. Tujuannya apa? Untuk mencegah ini sumbatan jalan nafas, jadi melonggarkan jalan nafas posisi miring itu. Sudah cukup itu sambil nunggu tetap bantuan datang. Itu kalau penanganan pasien yang pingsan atau tidak sadar di rumah. Terus penting sekali pada saat penanganan

0: Makanan ini yang harus diperhatikan adalah hal yang tidak boleh dilakukan malahan, Mbak. Karena kebanyakan kalau orang-orang tua dulu ketika menemui keluarga yang tidak sadar itu dikasih minum ya.
1: Oh iya, benar. Nah,
0: padahal kasih itu sangat sangat enggak boleh, nggih.
2: Sama dikasih air
0: air minum. Kalau minyak kayu putih enggak apa-apa ya, dioleskan dengan pelan mungkin untuk merangsang ini. Tapi kalau dikasih minum itu sangat tidak boleh,
1: nah,
0: dan
1: ini
0: ya itu sangat bahaya.
1: Betul.
0: Kenapa kok orang pada penurunan kesadaran tidak boleh diberi minum atau makan? Ketika kita penurunan kesadaran itu terjadi kelemahan di otot pernafasan dan penurunan refleks untuk menelan.
1: Okay.
0: Jadi akan sulit menelan dan di situ ketika asupan masuk akan terjadi yang namanya tersedak.
1: Oh, yeah.
0: Dan tersedak itu sangat bahaya sekali, Mbak. Tersedak itu bisa menyebabkan nafas berhenti saat itu juga. Kalau nafas berhenti, efeknya bisa ke jantung. Jantung akan kekurangan oksigen. Kan kita bernafas itu kan untuk mengalirkan oksigen ya. Ketika bernafas, oksigen tidak bisa mengalir, jantung tidak dapat oksigen, jantung akhirnya berhenti. Nah, terjadilah henti jantung, bisa sampai pasien meninggal itu. Dari hal simple ya,
1: betul.
0: Dan ternyata efeknya luar biasa kalau kita tidak tahu.
2: Nah,
0: makanya ini masyarakat harus sering kita edukasi terkait tata laksana seperti ini, yang harusnya tidak boleh, yang harusnya dilakukan seperti itu.
1: Oke, nah selanjutnya yang tersedak, nah itu kan sering ya, Bu, kalau kita makan sendiri ya kan, tiba-tiba nah itu gimana nih, Bu, penanganannya?
0: Ya, sebisa mungkin kalau sendiri dan masih ada refleks batuk, ya kita batukkan.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita menemukan misalnya temannya jenengan makan bakso mungkin ya karena sambil ngobrol akhirnya pentolnya tertelan dan nyangkut di sini. Kita harus melakukan penanganan utama. Namanya kalau di medis itu Heimlich manuver. Jadi kita melakukan penekanan pada perut sekeras mungkin dari belakang, ya, posisi penolong dari belakang agar mendorong udara yang dari bawah ini ke atas sehingga pentol tadi bisa keluar. Iya, tapi tetap prinsipnya tadi ya menghubungi pusat kegawat daruratan di IGD atau pelayanan kesehatan terdekat. Betul. Iya, kalau jenengan enggak yakin.
2: Kalau yakin enggak semua orang bisa.
1: Benar-benar.
2: Dan enggak semua orang tega.
1: Iya, iya, benar.
0: Betul itu.
1: Enggak
0: mentolo itu kebanyakan.
1: Karena mungkin kalau di luar negeri nih, Bu, ada alatnya. Itu benar enggak sih? Apa bisa kita beli kalau di negara kita?
2: Beli sendiri itu.
1: Iya, alat yang buat ini loh,
0: pompa jantung. Pompa jantung.
1: Yang tersedak itu biar makanannya keluar. Pernah tahu enggak sih, Bagi?
2: Pernah tahu.
1: Jadi kalau di luar negeri itu ada biasanya kan anak kecil gitu ya lagi makan terus tiba-tiba tersedak.
0: Iya,
1: kayak
2: buat
1: bayi,
2: kayak buat bayi.
1: Itu bisa enggak sih, Bu?
0: Bisa juga jadi alternatif, tapi pastikan yaitu tadi penggunanya menguasai teknisnya. Itu juga ada pelatihan sendiri
1: iya,
0: seperti
1: bener
0: itu, Mbak.
1: Iya, benar ya. Padahal penting ya.
0: Penting sekali.
1: Iya, benar. Sewaktu-waktu gitu kita bisa mengalami kapan aja gitu.
2: Iya, tersedak ya.
1: Iya, benar.
0: Bahaya, Mbak. Tersedak itu luar biasa sepele tapi penting kalau penata laksanaannya itu salah, sangat bahaya, risikonya luar biasa.
1: Iya, benar. Mungkin yang tidak boleh dilakukan apa kira-kira? Kalau tersedak.
0: Ya sama sih, minum.
1: Oh, minum ya, malah enggak boleh ya.
0: Akan mendorong
2: sedikit loh, kesedek
0: sedikit dan pedes. kadang nyampe hidung.
2: Iya. Minyak keluar
1: dari. Terus apa lagi selain tersedak?
2: Tata laksana mungkin kalau kita kebakar.
0: Tadi ya, penurunan kesadaran sudah ya. Kita lanjut ke topik luka bakar. Ini sering juga terjadi di dalam rumah tangga, terutama ibu-ibu itu terkena mungkin minyak goreng atau mungkin air panas ya. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah memberikan air mengalir selama 10-20 menit. Itu yang harus dilakukan pertama kali. Kenapa? Karena ketika kita terkena luka bakar, sisa panas itu masih ada di bawah kulit. Jadi harus kita alurkan, harus kita buang. Dan yang tidak boleh dilakukan ini seperti ini ya, mengoleskan odol.
2: Biasanya
0: kan itu nggak boleh ya, mengoleskan odol. Kadang ada yang mengoleskan mentega juga.
1: Waduh.
0: Lah itu sangat bahaya. Kenapa kok bahaya? Karena ketika kita mengoleskan itu akan menekan panas tadi, malah nggak bisa keluar. dia akan malah cenderung masuk ke dalam jaringan kulit di bawahnya, sehingga kulit di bawahnya akan menjadi rusak dan timbul infeksi.

0: Oh, malah infeksi
1: itu,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul itu.
0: Itu juga berlaku untuk orang yang kena knalpot juga biasanya.
1: Iya, sama.
0: Sama
1: semua,
0: ya.
1: Okay, semua luka okay. bakar. Okay.
0: Jadi harus dialirin sama air,
1: air pengalir ya. 10 sampai 20 menit.
0: Ya. Oke. Okay. Terus langkah selanjutnya apa nih, Bu?
1: Sudah itu
0: udah aja. Itu aja ya.
1: Itu aja kalau
2: langsung okay. ke dokter juga.
1: Ya, betul. Oh iya, langsung tetap penanganan kedaruratan tetap kita menghubungi atau yes ke fasilitas layanan terdekat. Okay.
2: Apalagi kalau luka bakarnya banyak.
0: Benar-benar. Ya,
1: apalagi kalau banyak luas itu bisa menyebabkan yang namanya shock kalau luka bakar itu kalau tidak segera mendapatkan infus, nggih, karena tata laksana utama kalau datang ke rumah sakit pasti cairan infus yang akan diberikan untuk luka bakar.
0: Oke, selanjutnya apa nih? Kejang.
1: Oh iya, kejang.
2: Paling banyak ya.
0: Iya kan?
2: Saya kejang tuh paling banyak loh, Bu.
1: Kejang pada anak ya.
0: Iya, benar.
2: Orang dewasa aja kadang juga kejang loh.
1: Iya. Ada. Jadi kejang itu bisa penyebabnya mungkin dari suhu tubuh yang sangat tinggi sehingga menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak sehingga aliran listrik yang di otak itu mendadak tinggi. Nah, itu timbul kejang seperti itu ya. Itu sering terjadi pada anak dengan tadi ya, dengan panas tinggi atau mungkin dia punya riwayat epilepsi, bisa juga terjadi pada orang dewasa. Kemudian tata laksana apa nih kalau kejang? Hampir sama prinsipnya dengan pasien penurunan kesadaran, tetap kita harus bebaskan tadi ya jalan nafas. Kalau pasien kejang, posisikan tetap di tempat yang aman, yang datar, kemudian posisikan miring kalau bisa untuk membebaskan jalan nafas pasien. Yang perlu diperhatikan kalau kejang itu malah yang tidak boleh dilakukan apa sih pada saat kondisi anak kejang atau orang kejang itu apa yang tidak boleh? Kebanyakan itu kalau saya lihat di orang awam itu malah di ini dipegangi kencang gitu ya, gerakannya kejang. Itu padahal tidak boleh. Biarkan longgar selonggar-longgarnya, biarkan kejang. Kemudian ada yang dimasukin ini sendok.
0: Itu boleh enggak?
1: Enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh.
1: Enggak boleh.
2: Biasanya orang kejang juga gini kan, Ibu, tangannya.
1: Betul, dimasukin sendok atau mungkin kain. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena risiko akan menutup jalan nafas kalau itu tidak sesuai. Jadi itu harus dilakukan oleh yang memang sudah berpengalaman ya, Mbak. Ketika ini sendok dimasukkan, dia akan malah menyebabkan mungkin lidahnya jatuh juga, mendorong kalau tidak. Ini bisa juga menyebabkan ini giginya patah atau lepas. Karena kan kencang sekali ya, kejang itu dia menggigit. Ketika sendok diberikan kan kencang, akhirnya giginya patah, malah dia akan jatuh ke dalam, bahaya sekali. Jadi tidak boleh, tetap dimiringkan, dibebaskan jalan nafas, kemudian diobservasi apakah kejangnya cepat berhenti atau berulang. Kalau berulang ya tetap langsung dibawa ke layanan kesehatan.
0: Nah, ini nih sakit. Untuk sahabat Suara Madiun nih ya, mungkin ibu-ibu di luar sana masih melakukan yang namanya disumbelin diganjel ya, pakai sendok. Kemudian biasanya malah jarinya ibu orang tua gitu ya,
1: malah jarinya itu juga resiko tergigit nanti. Nanti muncul kegawat daruratan pada ibunya. Jarinya.
0: Jadi dibiarin gitu ya, Bu, ya.
1: Iya, dimiringkan.
0: Dimiringkan.
1: Posisikan yang aman, kemudian dimiringkan, kemudian diobservasi kejangnya seperti itu.
0: Oke. Selain kejang apa lagi nih?
1: Selain kejang mungkin kegawat daruratan yang lain adalah perdarahan ya, Mbak. Perdarahan itu sering terjadi juga ketika tadi kayak Mbaknya mungkin tersandung atau mungkin kena apa. Kemudian jangan panik, mari kita kenali dan kita
0: itu. Jangan drama ya.
2: Soalnya paniknya tuh dagingnya congkel, terus dalamnya tuh ada kelihatan putih-putihnya. Itu kan lebay banget. Aduh, kakiku kenapa ya diamputasi nih, jangan-jangan.
0: Diamputasi nanti.
2: Kan takut panik ya, gak punya jempol ya aku ya, Bu.
0: Nah, itu gimana nih, Bu?
1: Jadi yang masuk ke gawat daruratan itu perdarahan yang terus-menerus. Terus langkah apa yang harus kita lakukan ketika melihat perdarahan yang terus-menerus? Harus kita lakukan yang namanya kontrol perdarahan. Jadi kita enggak mungkin bisa menghentikan. Kalau menghentikan itu kan sumber perdarahan pasti nanti di setelah di rumah sakit ya. Yeah. Kalau kita harus mengontrol perdarahan dengan cara dibebat. Bebatnya kalau ada kasa steril mungkin tersedia di rumah bisa pakai kasa gulung gitu yang steril. Kalau tidak ada bisa dengan seadanya kain bersih ya sudah kain itu kita bebatkan pada lokasi perdarahan. Kemudian kita tekan 5 sampai 10 menit ya ditekan. Ketika menekan jangan dilepas pasang. Jadi pastikan tekan terus-menerus ya. Terus ketika kita menekan tadi ternyata masih ada perdarahan, bebatkan lagi kain atau ya mungkin yang tersedia kan mungkin ya hanya kain ya kain terus dibebatkan, tekan lagi sampai perdarahan berhenti. Dan yang boleh tidak yang tidak boleh dilakukan ketika perdarahan itu kalau orang awam ketika tadi ya rembes ya Mbak, itu dilepas lagi, dilepas baru dikasih baru. Nah itu nggak boleh, nggak boleh karena apa? Ketika kita sudah melakukan pembebatan pertama tadi, sebenarnya itu sudah membantu proses pembekuan darah agar tidak ada perdarahan lagi. Kalau itu kita lepas, pembekuannya juga akan terganggu dong, sehingga berdarah lagi. Jadi tetap mulai dibebatkan, ditindeskan ya istilahnya, itu dibebatkan terus. Itu.
2: So, aku kemarin saya buka tuh, saya kasih minyak tawon.
1: Kalau itu hanya kan jari kecil ya, itu tidak masuk
0: ya, tolong.
2: tapi kita panik loh. aduh, gitu kan Bu ya, itu berarti kan gawat darurat versi saya. Iya, ya, kan?
1: Itu cukup kasa kecil berani.
0: Gak perlu kain yang gede,
1: tidak menyebabkan.
2: Cukup. Ya, cukup. Tapi itu darahnya keluar terus loh Bu.
1: Iya berarti bebannya kurang, atau mungkin tadi lepas pasang tadi.
2: Iya, jadi kan lepas nih, habis ini saya tekan gitu kan.
1: Dilepas lagi.
2: Ya. Aduh. Saya ambillah minyak tawon. Loh kok masih berdarah ya? Gitu.
1: Kok berdarahan dikasih minyak tawon?
0: Nah itu dapat boleh gak Bu? Nah
1: dapat boleh gak Bu? Dari mana? Gak boleh.
2: Kira-kira saya aja.
1: Kalau berdarahan itu kan ada luka terbuka berarti ya. Berarti ya harus dibersihkan dengan cairan steril. Biasa yang dipakai itu cairan NaCl. Dan itu bisa dibeli di apotek untuk kelengkapan P3K kita di rumah, salah satunya ya.
2: Nah,
1: itu cairan NaCl.
0: Nanti kita bahas ya. Kelengkapan apa aja yang harus
2: ya.
0: Betul.
2: Kalau harus dia tawon.
0: Nah itu.
2: Minyak tawon adalah nomor satu.
1: Kalau gatal mah cocok dikasih minyak tawon.
0: Oh, jadi enggak boleh ya.
1: Kalau perdarahan ya jangan minyak tawon.
0: Oke.
2: Itu saya kayaknya ya.
0: Kalau alkohol, Bu.
1: Gimana?
0: Kalau alkohol?
1: Alkohol bisa tapi perih ya.
2: Oh iya. Ya itu perih. Makanya saya kasih minyak tawon aja.
1: Makanya yang paling bagus itu ya cairan NaCl. Itu rasanya agak dingin dan ya. Dan itu steril kan, pasti
2: ada
1: bagus.
2: Ada sih di rumah.
0: Biar enggak infeksi gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Terus apa lagi nih?
1: Yang sering terjadi lagi ini ya. Tadi pada bapak-bapak ya, itu nyeri dada kiri. Nyeri dada kiri yang khas mungkin bisa menjalar ke lengan kiri atau bahkan ke punggung. Itu merupakan tanda khas dari serangan jantung atau terjadinya sumbatan pembuluh darah di jantung. Itu khas sekali. Ketika menemukan kondisi seperti ini kita harus cepat. Yang utama tetap bawa ke IGD rumah sakit terdekat. Harus itu ya, yang harus cepat sekali. Karena apa? Kapan kita membawa dan sampai di GD itu sangat menentukan terkait terapi yang diberikan pada pasien dengan sumbatan jantung. Jadi tata laksana sumbatan jantung ketika sudah di rumah sakit, obatnya itu masuknya itu ada golden periodnya Mbak. Jadi mulai dari serangan terasa sampai obat masuk itu dihitung golden periodnya ketika obat itu masuk. Jadi ada yang pertama yang paling golden period bagus itu di waktu 1 sampai 2 jam sejak serangan. Ketika 2 jam dia sudah di rumah sakit dan mendapatkan obat, obatnya ini akan sangat efektif sekali untuk memecah memecah sumbatan pembuluh darah jantung tadi. Kemudian ketika 2 sampai 6 jam itu efektif tapi tidak seefektif yang 2 jam pertama. Kemudian di 6 jam sampai 12 jam ya itu masih bisa lah ketika rumah sakit kita tidak ada yang namanya fasilitas ini ya, kateterisasi jantung, tetap obat itu dimasukkan di 6 sampai 12 per jam pertama itu masih bisa. Dan ketika dia di layanan kesehatan atau di IGD sudah lebih dari 12 jam sejak serangan pertama, obat itu sudah tidak efektif untuk dimasukkan. Jadi sudah terlambat. Makanya penting sekali kita mengetahui tadi ya kegawatan sumbatan jantung, yaitu dengan nyeri dada kiri tembus ke punggung atau menjalar ke lengan, itu yang pertama adalah langsung dibawa ke IGD terdekat. Dan apa yang gak boleh dilakukan, nah ini ketika di rumah yang gak boleh dilakukan, kadang kan ketika nyeri dada kiri bapaknya ini masih bisa aktivitas ya, dibiarkan dia mungkin datang ke IGD sendiri, nah itu sangat gak boleh. Di jalan bisa terjadi yang namanya kardiak arrest, bisa henti jantung, bisa meninggal di jalan. Kadang kan nyeri dada sebelah kiri tadi kalau orang awam kan gak dirasa ya, paling ya masuk angin gitu. Padahal itu
0: kecapean.
1: Padahal itu suatu tanda kegawat daruratan yang harus segera tertangani.
0: Nah, itu bahaya kan?
1: Bahaya sekali ya. Makanya kita harus mengenal tanda gejala.
0: Pertama kayak itu tadi ya, nusuk gitu ya. Iya,
1: seperti tertusuk seperti tertindih benda berat dan bisa menjalar ke lengan atau ke punggung. Ya, itu khas ya, tanda-tanda khas dari yang namanya sumbatan pembuluh darah jantung.
0: Kalau misalnya nih Bu, lagi di rumah terus habis itu sama keluarga gitu ya, ada satu terus adanya cuman sepeda motor. Misalnya nih, ini ambulan lagi rame misalnya, terus akhirnya diantar gitu,
1: naik motor,
2: diantar ya, aja langsung diangkut,
1: diantar ya tapi,
2: iya diantar,
1: diantar tapi diantar. Pastikan aman ya, mungkin bisa pakai ini, disiasati pakai apa, gendongan itu
0: mbak cari ya, bisa ya tapi ya,
1: bisa enggak apa-apa, daripada
2: pokoknya
1: nunggu
2: kelar, ya
1: betul, prinsipnya harus segera dibawa ke IGD.
0: Nah ini nih harus penting ya, harus tahu untuk sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung pagi hari ini. Selain itu ada apa namanya, nyeri tadi, kemudian cedera-cedera. Biasanya kalau jatuh misalnya bapak-bapak lagi benerin genteng gitu ya.
2: Kayaknya enggak usah ditolong, langsung
0: ke darurat
2: aja itu.
0: Langsung ya.
2: Langsung bawa ke rumah sakit. Soalnya kadang tuh kayak gitu tuh, kita menangani kayak gitu tuh sebelah salah juga loh Bu.
1: Kadang malah salah langkah ya.
2: Nah, takutnya ini patah, keping-keping tulangnya. Kayak gitu kan ya Bu ya.
1: Nah, itu gimana nih Bu?
2: Aku enggak berani deh.
1: Tapi cuman ya tetap enggak apa-apa kalau misalnya kita di situ dan ternyata penolong ini masih lama, ya mau enggak mau kita harus melakukan pertolongan pertama. Kalau dia trauma mungkin jatuh ya tadi, kita cek kesadarannya kan masih sadar, masih bisa diajak ngobrol, tidak ada luka di kepala, mungkin hanya patah di tangan. Pastikan yang patah di tangan ini diistirahatkan, jangan banyak digerakkan. Kalau memungkinkan malah dipasang yang namanya spalek mbak, kayak mungkin kalau di rumah papan dua diikat, itu untuk fungsinya untuk mengistirahatkan atau namanya diimobilisasikan biar dia tidak jatuh ke trauma yang lebih dalam.
0: Luar biasa. Karena ini penting ya kan,
1: penting sekali.
0: Tiba-tiba nanti diangkut gitu ya, akhirnya malah
1: yang patah digerak-gerak mungkin malah dipijit.
0: Nah itu nggak boleh. Pijit ya kan Bu.
1: Kalau orang awam malah dipijat. Apalagi kalau jatuh terus mungkin enggak ada luka, enggak ada apa, kemudian tandanya itu bengkak, malah dipijat kalau orang awam. Sebenarnya itu malah enggak boleh. Bengkak itu bisa jadi salah satu indikasi kalau itu patah, bisa jadi.
0: Jadi kalau memar gitu ya, itu udah
1: bengkak, bisa jadi memar dan sulit digerakkan, nyeri sangat, bisa jadi.
2: Bisa jadi patah.
1: Betul.
2: Itu Kak Wolf.
0: Iya benar. Kan tiba-tiba kan kalau misalnya ada tetangga nih, ya kan? Ya naudzubillah ya. Benar-benar. Langsung 112 gitu ya.
2: Panik aja lah ya.
0: Dan selanjutnya apa aja yang harus dipersiapin P3K untuk keluarga di rumah nih, Bu?
1: Iya, P3K di rumah itu ada ini ya, ada alat kesehatan dan juga ada obat-obatan dasar yang harus disiapkan. Apa saja sih alat kesehatan yang harus diredikan di P3K kita? Yang pertama termometer nih untuk lihat suhu tubuh ketika mengalami demam ya. Jangan sampai ketika diraba panas ternyata dicek termometer enggak panas. Nah, harus sedia termometer yang lebih bagus. Kalau saya menganjurkan sih yang ini mbak, yang raksa ya, bukan yang digital. Itu lebih valid menurut saya.
2: Yang raksa ya, tapi itu ada ininya nggak Bu? Kalau yang raksa tuh
1: ada apa?
2: Ada waktunya nggak? Misalnya udah nggak bisa dipakai lagi nih, jeda 3 bulan atau 6 bulan?
1: Lah itu dicek aja berkala Mbak, kelihatan sudah tidak fungsi ya sudah ganti yang baru.
2: Digital kan murah kan?
1: Digital langsung ya, pakai baterai habis ganti. Terus yang kedua, alat kesehatan yang kedua adalah gunting. Gunting ini juga penting di kotak P3K. Tadi ya seperti ketika ada pendarahan kita kan bebat pakai kasa lah, harus digunting segera. Nah, gunting harus tersedia. Kemudian mungkin tensi ya. Tensi. Tensi kalau orang awam tensi, mending tensi yang digital. Kan enak kan sekarang juga ada tutorialnya kan. Setidaknya ketika tensinya itu terlihat, "Oh, ini 200 lah." Itu kan orang awam kan sudah tahu kan, sudah paham. Kalau yang manual enggak perlu karena itu harus tenaga medis ya yang bisa. Kemudian obat, tadi yang obat-obatan dasar, mungkin anti alergi seperti dexamethasone. Mungkin ketika ada anak kita riwayat alergi makan udang tapi ternyata anaknya pengen makan ya, tiba-tiba gatel. Nah, kita harus harus sediakan obat anti alergi seperti dexamethasone dengan dosis yang rendah dulu ya. Kemudian obat-obat penurun demam seperti paracetamol itu juga wajib ada di rumah. Selain itu tadi cairan infus NaCl,
2: Itu boleh ya dibeli di apotek?
1: Boleh sekali nggih. Itu bisa disediakan di rumah. Dan tadi kasa steril atau kasa gulung itu wajib ada juga di kotak P3K.
2: Plester
1: juga bisa, plester disediakan.
0: Tapi yang perlu diwaspadain juga gunting. Guntingnya harus steril, jangan bikin
1: ya guntingnya khusus kasa, untuk P3K. Bukan steril sih Mbak, cuma khusus aja.
0: Khusus
1: aja untuk P3K.
2: Kalau kita panik kan mau nyari gunting.
1: Betul.
0: Di dapur
1: ternyata buat motong.
0: Habis bikin mie.
1: Bunya mie.
0: Nah, itu enggak boleh ya, Bu ya. Harus dibersihkan
1: harus
0: dulu.
1: Harus sendirilah.
0: Sendiri. Karena juga mungkin ya, ini juga pengalaman nih Bu, saudara saya itu pernah kena luka bakar ya kan. Terus sama tetangga itu disarankan untuk pakai ini, apa, diolesin ekoenzim. Nah, itu boleh enggak sih Bu?
1: Ekoenzim.
2: Pernah tahu enggak sih Bu? Boleh enggak kita siapkan di rumah?
1: Sebaiknya
0: jangan dulu.
1: Jangan Mbak, kalau bukan resep dari dokter ya jangan.
0: Nah, itu.
1: Kalau yang sering diresepkan dokter itu kalau salep untuk luka bakar yang bagus itu Burnazin salep. Iya, itu sangat direkomendasikan itu dari dokter, tapi tetap harus pakai resep.
0: Iya. Nah, ini jangan ide gitu ya,
1: jangan
0: Mbak.
1: Ide. Mungkin
2: ide.
1: Jangan ide. Nanti takutnya mungkin cocok di orang yang satu, ternyata ketika dipakai di keluarga kita malah infeksi atau mungkin alergi, kan bisa jadi.
0: Oke. Terus kita ini apa, harus waspada juga gitu ya. Kalau misalnya ya itu tadi, kegawat daruratan bisa terjadi kapan aja, jadi harus dicatat kalau perlu gitu ya.
2: Pokoknya intinya tuh kalau ada kegawat daruratan tuh kita tuh enggak panik.
1: Iya,
2: tetap
1: tenang.
2: Kan kebanyakan kita panik.
0: Ini kamu
1: kan sudah kan tadi sudah tahu apa saja sih yang masuk kegawat daruratan. Iya.
2: Telepon hujan boleh enggak?
1: Boleh. Telepon aja ke IGD kita. Nomornya berapa Mas tadi?
0: Berapa?
2: Ya deh,
1: bisa dicatat gitu.
2: Boleh dicatat nanti.
1: Iya,
2: boleh. Kita istirahat sebentar, nanti kita catat nomor IGD ya. Itu tuh ternyata penting juga.
1: Betul, iya.
2: Karena di tempat kita di Pemerintah Kota Madiun juga sudah menyediakan 112 kan.
0: Nah, tinggal telepon. Iya, benar.
1: Betul.
0: Oke deh. Karena juga kita udah di penghujung acara nih, Bu Jarmiati.
2: Benar. Jeda dulu nih.
0: Jeda.
2: Jeda dulu ya.
0: Udah ya. Oke deh, kita jeda dulu. Iya, oke.
2: Tetap
0: stay tune bersama kita di 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Iya.

0: Oke, okay, kita lanjut karena kita habis bernafas.
1: Capek aku
0: enggak
1: bernafas.
0: Oke, okay, ada
1: bujar.
0: Bujar ngerdek.
2: Kelihatan grogi ya tadi.
1: Bujar, kita balik lagi
0: ya
1: ke tema kita, siaga kegawat daruratan di rumah, kenali, tangani dan jangan panik karena kita itu pasti sering kedapatan paniknya dulu nih.
0: Benar,
1: baru kita minta tolong. Kadang panik dulu sampai lupa minta tolong.
2: Nah, kayak gitu. Akhirnya dibiarkan.
1: Akhirnya dibiarin.
0: Nah, itu yang ditinggal.
1: Paling itu yang paling banyak terjadi tuh kayak gitu ya. Kadang kita panik terus lupa minta tolong gitu. Kita selesaiin sendiri, enggak tahu gimana, baru nanti kita ke rumah sakit. Tapi yang pasti Bu Jar di kebersamaan kita untuk hari ini sudah banyak dikasih penjelasan ya terkait dengan luka bakar, nyeri dada, pendarahan ini tata laksananya seperti apa. Nah, ini ada juga yang bertanya nih Kak Ul terkait dengan Bu, bisa disampaikan nggak sih sebenarnya tanda bahaya ketika seseorang ini mengalami kesulitan bernapas?
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan kita mengetahui itu
2: apa yang sulit.
0: Iya benar.
1: Susah napas ya gitu. Atau
2: bisa
1: gitu.
2: Tanda gejala kesulitan bernapas itu bisa kita lihat itu dari berapa kali dia bernafas per menit. Bisa jadi ketika dia abnormal jumlah kali per menitnya di atas 24, bisa nyampe 30 atau 40 kali per menit mungkin, itu dikatakan dia memang ada gangguan pernapasan. Bisa jadi nafasnya tersengal-sengal. Nah, itu dia juga mengalami kesulitan bernafas. Dia sulit untuk menghirup nafas, dia sulit untuk mengeluarkan nafas. Itu ditandai dengan tersengal-sengal. Dia apa ya, kayak ngoyo gitu nafasnya. Itu
0: kayak
2: kan bisa kita lihat.
0: Menggos-menggos gitu ya.
2: Iya, menggeh-menggeh. Itu bisa kita kenali dan diistilahkan sulit untuk bernafas. Betul, atau bisa kita lihat itu.
1: Oke, atau mungkin dia mengalami asmanya kambuh dan lain sebagainya gitu ya bejarnya.
2: Asma, nggih, asma bisa itu tadi, nafas kali per menitnya cepat dan dia mungkin bisa timbul suara kayak ngik, itu ya, mengi ya namanya itu betul itu terdengar kalau orang awam.
0: Kalau misalnya ngorok nih Bu, itu bahaya nggak sih Bu?
2: Ngorok tidur apa?
0: Ngorok pas tidur.
2: Ngorok pas tidur itu
0: katanya kan masih gangguan pernafasan gitu. Apa benar?
2: Cuman enggak bahaya sih Mbak itu, karena ya sudah terbukti ya banyak sekali.
1: Kita yang keganggu.
2: Iya. Yang terganggu mungkin sebelahnya ya.
1: Yang gawat darurat kita.
2: Iya ya. Tapi kalau terlalu kenceng ya bisalah dibangunkan diperiksa. Kemudian disuruh miring biar tidak jatuh ke kondisi ini.
1: Iya, tapi itu ada dalam kondisi yang gini Bu. Sudah sakit di rumah,
2: Terus ngorok. Nah, itu bahaya.
0: Oh iya, itu
2: bisa jadi ngoroknya ini adalah penurunan kesadaran. Makanya tadi cek respon pasien. Betul. Ngorok pada pasien penurunan kesadaran
1: enggak? Ya,
2: sudah sakit loh ya kalau ngorok. Berarti kita cek respon apakah pasien ini mengalami penurunan kesadaran atau tidak.
0: Okay.
2: Kalau dia ternyata dibangunkan tidak respon, tadi ya langkahnya gimana? Yeah. Ketika penurunan kesadaran dan tidak respon, tapi dia masih ngorok.
1: Ditepuk dulu, nggak boleh
2: dimiring.
0: Oh, dimiringkan,
2: betul, bebaskan jalan nafasnya.
0: Oke. Nah itu harus tahu. Kadang kalau lupa gimana Bu? Caranya
1: grossing dong. Ya kan kalau panik dulu. Grossing.
0: Nah itu. Gimana Bu?
2: Ya sudah, panggil aja IGD kita.
1: Nah, panggil aja IGD. Kalau kita di 112 ya.
0: Benar.
1: Kalau seandainya mau dibawa ke Darmayu.
0: Iya benar.
1: Berarti di 0351 410 9999.
0: 9-nya 4 kali.
2: Betul.
0: Oke.
2: Nomor IGD kita ready 24 jam dengan tenaga perawat kita yang sudah terlatih kegawat daruratan dan juga dokter umum kita juga sangat siaga. Terlatih siaga kegawat daruratan.
0: Standby terus.
2: Standby
0: ya.
2: 24 jam.
0: 24/7. Kalau bahasa gaulnya enggak mudah kayak gitu ya.
2: 24/7.
0: Oke, okay, mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Kiki?
1: Ya, itu tadi ya pertanyaannya ya dari Pak Andi dari Kecamatan Kartoharjo. Assalamualaikum, saya izin bertanya kalau ada keadaan darurat di malam hari ketika sebagian besar anggota keluarga sedang tidur. Apa persiapan sederhana yang sebaiknya sudah dilakukan sebelumnya?
2: Nah
1: ini gimana nih? Tergantung apa nih?
2: Tergantung ini kondisi gawat darurat apa yang ditemukan pada malam hari itu ya. Balik lagi, tadi kan sudah saya jelaskan ada kondisi gawat daruratan yang sering terjadi. Apakah pada malam hari itu mungkin anggota keluarganya mengalami nyeri dada, ataukah mungkin ada yang jatuh atau gimana, ya tergantung dari kondisi kegawat daruratan yang terjadi. Penanganan awalnya ya sama seperti tadi. Misalnya nyeri dada di malam hari, ya tetap prinsip utama kita harus segera membawa ke IGD, entah itu jam 1 malam, jam 2 malam, itu harus langsung kalau nyeri dada, betul.
1: Ya, itu jangan diobatin sendiri.
0: Jangan
1: dikira-kira sendiri.
2: Jangan dikira itu masuk angin.
0: Nah, ini nih harus ditepis,
2: harus
0: ya,
2: ditepis, dibawa dulu ke IGD. Ya. Kalau kita ke IGD kan nanti akan direkam jantung ya kalau nyeri dada. Kalau itu memang khas tadi memang sumbatan kan langsung ketahuan tata laksana. Tapi kalau itu ternyata aman ya sudah, berarti kan aman. Yang penting kita sudah screening, oh rekaman jantung kita aman.
0: Oke. Gitu. Kalau misalnya nih Bu lagi di rumah terus punya kamar mandi yang kecil ya kan. Terus ada lansia jatuh. Yang jatuh. Nah, itu gimana nih Bu?
2: Tetap prinsipnya itu berarti kan tempat yang kecil ya harus amankan lingkungan. Berarti tadi kan amankan diri, amankan pasien, aman lingkungan. Jadi pasien harus kita bawa keluar sebisa mungkin di tempat yang aman, di tempat yang datar itu.
0: Diamankan. Tapi mungkin hal ada enggak sih Bu ke hal yang tidak boleh dilakukan misalnya?
2: Ketika
0: dikerumunin atau gimana gitu.
2: Kalau dikerumunin lah kamar mandinya aja sempit ya.
0: Gimana nah, ini? Enggak bisa nafas ya Bu.
1: Iya. Dikerumunin kayak gitu tuh.
2: Iya. Penolongnya ya jangan banyak-banyak ya. Nah, dua orang saja kan cukup dibawa ke tempat yang aman. Kalau berat badannya.
0: Nah, itu
2: ya proporsional. Kalau berat badannya yang besar ya mau enggak mau memang harus banyak orang. Dan itu pernah kejadian, Mbak. Saya pernah mendapati pasien pas waktu di Ponorogo ya. Saya dulu di Ponorogo lama di ICU ya. Kebetulan jadi ada pasien saya itu dia mengalami stroke berdarahan jatuh di kamar mandi. Dia itu riwayatnya hipertensi, tensinya tinggi, tidak minum obat rutin, akhirnya jatuh di kamar mandi dan tidak sadar. Dan itu berat badannya sangat luar biasa, hampir penuh lah. Itu kesulitan sekali sampai manggil dari keluarga sendiri, sampai nunggu juga dari rumah sakit ada 5 atau 6 orang itu untuk baru basah ya. Untuk mengangkat baru bisa dibawa keluar. Dan alhamdulillah bisa dibawa, langsung dibawa ke IGD. Itu dengan kondisi dia tidak sadar ya. Kondisinya tidak sadar, di IGD dapat tata laksana, kemudian masuk ICU. Di ICU kurang lebih 10 hari. Alhamdulillah pasien itu keluar ICU dengan kondisi sadar penuh. Dan sampai sekarang masih sering ketemu saya. Dan dia sangat ingat lah, itu tadi berarti penting ya tata laksana pertama. Dengan kondisi pasien yang awalnya tidak sadar, kemudian keluar ICU, pulang dengan kondisi sadar bisa ngobrol dengan kita. Nah, itu sangat luar biasa.
0: Iya,
2: betul. Happy banget saya menemui ya, sendiri.
1: Kayak gitu, kayak kondisi-kondisi kayak gitu tuh sering banget terjadi di lingkungan kita. Ibu jatuh di kamar mandi, kita bingung kayak gimana. Nah, langkah mungkin yang harus kita lakukan ya kita minta tolong aja dulu ke tenaga.
2: Diamankan tadi, diamankan dulu tetap, kemudian tetap prinsip utama dibawa ke layanan gawat darurat kesehatan terdekat.
0: Betul. Karena juga itu
2: semakin
0: tadi ya,
2: semakin cepat semakin baik. Karena tadi ya balik lagi ada golden period dan kayak stroke atau otak kita itu kan 4 sampai 6 menit kalau sampai kehabisan oksigen itu bisa
1: fatal ya, Bu.
2: Betul, cacat permanen.
1: Itu.
2: Jadi
1: itu
2: semakin cepat semakin hindarin. Bagus prinsipnya.
1: Kayaknya betul. Harus cepat bawa ke IGD aja deh kalau aku ya.
0: Karena juga kita gitu panikan ya.
1: Orangnya panikan. Iya. Oke, Bu, di kebersamaan kita untuk yang nah ini terakhir.
0: Gimana?
1: Gimana? Ada pesan yang penting lah ya, Bu ya, yang pendengar harus bisa ingat-ingat. Terus pendengar juga harus bisa hadapi kondisi kegawat daruratan di rumah biar kita, saya sama Ulan tuh lebih siap gitu.
2: Begini ya, kesiapsiagaan anggota keluarga di rumah itu memang sangat penting dan kita harus benar-benar peduli dan kita harus tahu dan mau belajar apa saja kegawat daruratan di rumah itu, sehingga ketika menemukan anggota keluarga yang mengalami kegawat daruratan kita bisa tetap tenang dan tidak panik serta bisa melakukan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan nomor kontak darurat tadi.
0: Betul.
2: Ya, nomor rumah sakit, IGD, IGD Darmayu Madiun buka 24
0: benar.
2: jam. Jangan lupa
0: benar.
2: Itu terus yang ketiga, kita juga harus sedia tadi ya kotak P3K di rumah itu
1: harus ada.
2: Betul, harus ada, wajib ada.
0: Karena meskipun, kita tentu gak pernah bisa berharap juga ya, yeah, untuk kondisi gawat darurat, yeah, setiba-tiba
1: mungkin. Tiba-tiba, namanya juga gawat darurat.
2: Namanya juga ya, darurat itu terjadi, yeah, secara tiba-tiba dan harus ditangani segera.
1: Oke.
0: Okay. Oke deh, sahabat Suara Madiun.
1: Ya, terima kasih untuk hari ini.
0: Iya, benar. Terima kasih banyak ya, Bu.
1: Udah gak panik lagi ya.
2: Iya, benar.
1: Yang sudah dijelaskan sama Bu Jan. Jadi yeah, kita sudah banyak belajar nih kalau menjumpai, betul, pasien luka bakar, nyeri dada, pingsan, atau pendarahan, pingsan, dan lain sebagainya. Alangkah lebih cepat, lebih bagus, langsung bawa ke IGD. Atau rumah saya, rumah
2: sakit.
1: Sakit.
2: Nah, gitu, rumah sakit, kalau iya, benar. Dermayu Madiun.
1: Iya, boleh, boleh. Kalau dekat sama Dermayu, bawa dah ke dalam.
2: Iya, benar. Kalau menghubungi saya ya, dulu juga enggak apa-apa, nanti ya, saya bantu.
0: Iya. Okay, luar biasa Bu Jar. 24/7 ya. Yeah. Oke, okay, okay, terima kasih banyak Bu Jar, yeah, dan semoga sehat selalu untuk Bu Jar Miati. Ya, pokoknya alami, jaga kesehatan ya kan. Siap. Karena harus menangani pasien-pasien. Yeah.
1: Karena Bu Jar ini sekarang tugasnya di
2: saya di manajemen di kabin, okay, keperawatan. Kalau dulu di ya, ICU lama di Ponorogo, wah, itu 15 tahun, Mbak.
1: Itu gawat darurat
0: luar biasa. Udah
2: kritis,
0: ahli.
2: Tidak lagi gawat darurat, ya, tapi nah, sudah kritis, kondisi kritis.
1: Jadi Ujar tuh sudah tata laksana untuk tidak panik. Udah tertata.
0: Tertata banget Mbak Kiki.
1: Gak kayak kita ya.
0: Dan saya. Oke, okay, dan semoga pasiennya juga ya itu tadi ya, dikit ya bisa dikatain gak ada yang
1: gawat darurat.
0: Iya, yang kritis itu tadi ya.
1: Pokoknya kritis segera bawa rumah sakit.
0: Iya, oke. Okay.
2: Bawa ke rumah sakit Darmayu Madiun.
1: Iya, bujar. Panggil bujar aja pokoknya.
0: Siap. Oke, okay, sahabat Suara Madiun, terima kasih banyak yang sudah bergabung pagi hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya ya, pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tanjowo kabeh tidak eh.
1: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek-nek iki aman tenan.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Engko tak kirim ya.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
1: Suara Madiun 93 FM.
5: Flash News. Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, Daryono, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, mengimbau masyarakat untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruang di daerah-daerah yang terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dikutip dari media Kompas, bahaya abu Gunung Anak Krakatau terletak pada kombinasi fisik partikelnya yang sangat tajam dan kandungan kimiawi yang bersifat korosif. Berbeda dari debu biasa yang lunak dan mudah disaring, partikel abu vulkanik merupakan pecahan kaca silika dan batuan berukuran mikroskopis yakni kurang dari 2 mm. Ditambahkan secara kimiawi, partikel abu vulkanik diselimuti oleh senyawa asam seperti asam sulfat dan asam klorida dan mengandung berbagai logam berat dan mineral. Ketika tersedot atau menempel pada jaringan tubuh yang basah, kandungan asam tersebut bereaksi secara agresif. Sedangkan dalam jangka pendek, paparan abu ini langsung memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, batuk kering, sesak napas, terutama bagi penderita asma serta iritasi mata.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Bila jalan Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa nih, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
3: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
4: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda

paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: LBBL Radio Suramadiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nek bolong ini apa?
4: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
3: Nyepelek, noe.
4: Iya, sepuran sih ngake, mbak. Tak pateni. Maring ini tobat aku.
3: Untung jalan sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: macam jangan dinamre piye iki, ya Allah. Tolong, tolong kebakaran, tolong. Tolong.
1: Stop, Pak. Stop. Stop
0: kebakaran, Pak.
1: Stop
0: kebakaran.
1: Stop, stop, stop, Pak.
0: Iya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
3: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
2: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
3: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
2: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
3: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Eh, maksudnya sampah. Ayo, Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
4: Ayo, sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
5: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
6: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
5: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
6: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
7: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
8: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
3: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
4: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
5: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
3: Kamu?
4: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Aurora Borealis. Aurora Borealis atau yang sering disebut cahaya utara adalah fenomena alam yang memukau di langit malam wilayah kutub utara. Cahaya ini muncul sebagai tirai atau gelombang warna-warni, hijau, merah, ungu, hingga biru yang bergerak lembut di langit seolah menari mengikuti angin malam. Pemandangan ini sering membuat orang merasa kagum dan seakan berada di dunia lain. Fenomena ini terjadi karena partikel bermuatan dari matahari yang dikenal sebagai angin surya bertabrakan dengan atmosfer bumi. Saat partikel ini bertemu gas-gas di atmosfer, seperti oksigen dan nitrogen, terjadi pelepasan energi yang tampak sebagai cahaya berwarna. Warna yang muncul tergantung jenis gas dan ketinggian di atmosfer. Misalnya, cahaya hijau biasanya berasal dari oksigen di ketinggian sekitar 100 km, sedangkan cahaya merah muncul dari oksigen di lapisan lebih tinggi. Aurora Borealis paling sering terlihat di wilayah lingkar kutub utara seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Intensitas dan bentuk aurora bisa bervariasi, tergantung aktivitas matahari dan kondisi atmosfer. Saat badai geomagnetik terjadi, aurora bisa muncul lebih terang dan menutupi langit malam lebih luas, menciptakan pertunjukan spektakuler yang memikat siapapun yang menyaksikannya. Fenomena ini tidak hanya cantik, tapi juga memiliki nilai ilmiah tinggi.

Para ilmuwan mempelajari aurora untuk memahami interaksi medan magnet bumi dengan partikel dari matahari, sekaligus dampaknya terhadap komunikasi radio dan satelit. Aurora borealis juga menjadi indikator aktivitas matahari yang bisa mempengaruhi teknologi di bumi. Selain sisi ilmiah, aurora borealis memiliki nilai budaya. Banyak masyarakat di wilayah Kutub Utara mengaitkan cahaya ini dengan legenda, mitos, dan cerita rakyat. Ada yang memandangnya sebagai roh para leluhur yang menari di langit atau tanda alam untuk mengingatkan manusia akan kekuatan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan. Suara Madiun 93,4.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: FM LPPL Radio Suramadiun.

0: 있어요.
1: 이게 자네 비예요. 마셔 광빈의 앞방 이 사람의 구네. 말아 가야 랑 부셔 또 빵이 내기 웨스 다 휘티오네 다 아블릿 벤 휘랄 direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain,

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Kenapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuwi mbah, sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Solo Madiun, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten memperpanjang penghentian sementara operasional penerbangan pada Minggu 6 September 2026 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Sebelumnya, penghentian operasional Bandara Soekarno-Hatta akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau dilakukan hingga pukul 05.30 waktu Indonesia Barat dan diperpanjang sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Media Kompas, pihak bandara tengah menghitung ulang total penerbangan terdampak akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Dengan adanya penghentian sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, calon penumpang diminta tidak hanya mengandalkan jadwal penerbangan yang tertera sebelumnya. Pengguna jasa bandara mengecek status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Iki jane piye ya? Masak klambine abang. Ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Kula nuwun. Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten napa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.

0: gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, sebanyak 1.320 penerbangan dan 173.474 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang telah terdampak akibat abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Dikutip dari Media Kompas, dampak tersebut terjadi seiring penutupan sementara di sejumlah bandara untuk menjaga keselamatan penerbangan. Selain itu, secara keseluruhan sebanyak 2.300 penerbangan dan 268.539 penumpang di seluruh bandara yang dikelola Incheon Airport telah terdampak akibat penutupan sementara 4 bandara pada periode 5 September 2026 hingga 7 September 2026. Diketahui 4 bandara yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yakni Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, dan Bandara Raden Inten 2 Lampung. Keempat bandara tersebut masih ditetapkan tutup sementara pada 7 September 2026 dengan estimasi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Telah menyimak Flash News di sini.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
5: Hah?

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Berdirinya Republik Cina. Tahun 1912 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok. Setelah lebih dari 2000 tahun diperintah oleh sistem kekaisaran, negara itu resmi memasuki era baru dengan berdirinya Republik Cina. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok sejak pertengahan abad ke-17. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Menjelang akhir abad ke-19, dinasti Qing menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekalahan dalam sejumlah peperangan, campur tangan negara-negara asing, hingga krisis ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai gerakan yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan. Salah satu tokoh yang berada di garis depan gerakan itu adalah Sun Yat-sen. Ia dikenal sebagai pemikir sekaligus revolusioner yang mendorong lahirnya pemerintahan republik. Melalui berbagai organisasi, Sun Yat-sen menyuarakan pentingnya meninggalkan sistem monarki dan membangun negara modern yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan besar akhirnya terjadi setelah meletusnya Revolusi Xinhai pada tahun 1911. Revolusi tersebut mengguncang pemerintahan dinasti Qing hingga kaisar terakhir Puyi memutuskan turun tahta. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1912, Republik Cina resmi diproklamasikan dan Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden sementara pertama. Lahirnya Republik Cina membuka babak baru dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Konsep-konsep politik modern seperti konstitusi, lembaga perwakilan, dan pemerintahan sipil mulai diperkenalkan. Meski pada perjalanannya Republik masih menghadapi berbagai konflik politik dan perebutan kekuasaan, peristiwa tahun 1912 tetap dikenang sebagai awal berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok. Atas perannya dalam memimpin gerakan revolusi dan mendorong berdirinya Republik Cina, Sun Yat-sen kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa. Pemikiran dan perjuangannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan politik Tiongkok pada abad ke-20 dan menjadi salah satu fondasi perubahan yang terjadi setelah runtuhnya sistem kerajaan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now, you are listening 93 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang luas di 8 negara, mulai dari Prancis, Swiss, Italia, Jerman, Austria, Slovenia, Liechtenstein hingga Monaco. Panjangnya sekitar 1.200 km dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah yang indah. Gunung tertingginya adalah Mont Blanc di perbatasan Prancis dan Italia dengan ketinggian mencapai 4.810 meter. Alpen terbentuk jutaan tahun yang lalu akibat pertemuan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Tumbukan besar inilah yang mendorong batuan ke atas dan membentuk barisan pegunungan yang megah hingga kini. Karena proses ini masih berlangsung, wilayah Alpen tetap aktif secara geologi dan memiliki banyak gletser serta lembah curam. Selain menjadi keajaiban alam, pegunungan Alpen juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Sejak dahulu, Alpen menjadi penghalang alami sekaligus jalur penghubung antar wilayah. Banyak jalan, terowongan, dan jalur kereta dibangun agar orang bisa menyeberang dari satu negara ke negara lain melalui pegunungan ini. Alpen juga terkenal sebagai surga wisata. Saat musim dingin, daerah ini dipadati wisatawan yang datang untuk bermain ski atau snowboarding di resor-resor terkenal seperti Zermatt di Swiss dan Chamonix di Prancis. Ketika musim panas tiba, pegunungan ini berubah menjadi destinasi populer untuk hiking, bersepeda, dan mendaki. Pemandangan padang rumput yang hijau, bunga liar yang bermekaran, serta danau biru yang jernih menjadikannya daya tarik luar biasa. Keindahan Alpen juga memberi inspirasi dalam seni dan budaya. Banyak lagu rakyat, cerita, serta lukisan yang lahir dari kehidupan masyarakat pegunungan ini. Bahkan, musik yodel yang khas berasal dari tradisi penduduk Alpen yang dulu digunakan untuk berkomunikasi antar lembah. Selain pesona wisatanya, Alpen punya peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Gletser dan salju di pegunungan ini menjadi sumber air bagi banyak sungai besar di Eropa, termasuk Sungai Rhine, Rhone, dan Danube. Air yang berasal dari Alpen mengairi ladang, menghasilkan energi listrik tenaga air, serta menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Namun, pegunungan Alpen juga menghadapi tantangan besar. Pemanasan global membuat gletser mencair dengan cepat, yang berakibat pada berkurangnya cadangan air dan meningkatnya risiko longsor maupun banjir. Selain itu, pariwisata yang berlebihan terkadang menimbulkan tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu, berbagai negara berusaha menjaga kelestarian Alpen melalui Taman Nasional dan kebijakan lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sejarah listrik tidak bisa dikaitkan dengan satu orang saja. Pengetahuan tentang listrik berkembang dari waktu ke waktu berkat banyak ilmuwan yang melakukan penelitian. Jauh sebelum lampu pijar ditemukan, bangsa Yunani kuno sudah mengamati bahwa batu ember yang digosok dengan kain bisa menarik benda ringan seperti bulu. Dari kata Yunani elektron yang berarti ember, lahirlah istilah elektrisitas. Memasuki abad ke-18, eksperimen mengenai listrik semakin serius. Salah satu tokoh terkenal adalah Benjamin Franklin yang melakukan percobaan dengan layang-layang pada saat badai petir. Dari percobaannya yang membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik alam. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi pemahaman baru tentang energi listrik. Kemudian muncul tokoh penting lain, yaitu Alessandro Volta dari Italia. Pada tahun 1800, ia menciptakan baterai pertama yang disebut voltaic pile. Inilah sumber arus listrik pertama yang stabil sehingga menjadi tonggak awal perkembangan teknologi listrik. Nama Volta pun diabadikan sebagai satuan tegangan listrik, yaitu volt. Tidak berhenti di situ, Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris, menemukan prinsip induksi elektromagnetik pada tahun 1831. Penemuan ini memungkinkan terciptanya generator listrik, yaitu alat yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Faraday bisa disebut sebagai bapak listrik modern karena prinsip temuannya digunakan hingga sekarang dalam pembangkit listrik di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19, lahirlah perdebatan besar antara dua tokoh, yaitu Thomas Edison dan Nikola Tesla. Edison mengembangkan sistem listrik arus searah atau DC, sedangkan Tesla memperkenalkan arus bolak-balik atau AC. Pertarungan ide ini dikenal dengan sebutan perang arus. Pada akhirnya, sistem AC yang dikembangkan Tesla bersama George Westinghouse lebih banyak dipakai karena bisa menghantarkan listrik dalam jarak jauh dengan efisien. Sejak saat itu, listrik menjadi sumber energi utama bagi peradaban manusia. Lampu pijar ciptaan Edison mengubah malam menjadi terang, motor listrik, radio, televisi,

hingga komputer dan internet, semuanya lahir karena pemahaman manusia tentang listrik. Bisa dibilang, listrik adalah darah kehidupan dunia modern. Kini, listrik tidak hanya dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar fosil, tetapi juga dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Perkembangan ini penting agar kita bisa memenuhi kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Motor karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolong iki apa?
3: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
2: Nyepelekno ya.
4: Iya, iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalos sepuro.
0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting.

0: Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Seru Madiun. Hai, selamat sore. Yeah. Apa kabar semuanya? Ya, balik lagi dari Perintis Merdeka 32 Madiun. Ada saya Rian barengan sama
1: Sukma di sini.
0: Halo. Ketemu lagi ya di acara yang satu ini di 15.20 yang akan hadir sampai di jam 8 malam nanti. Yep. Tentunya barengan sama lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk hari ini, tepatnya di hari Senin.
1: Senin tanggal 7 September 2026. Ya. Kita akan nemenin sahabat-sahabat Suara Madiun semua
0: untuk bersantai,
1: ya, bersantai di sore hari ini, melakukan aktivitas sore sampai malam nanti.
0: Oke, jadi yang udah siap-siap mau jalan-jalan sore, jalan-jalan. Yang mau jalan-jalan sore hari jangan lupa ya, ketika sambil membawa smartphone-nya, tentunya bisa streaming ya. Sambil terus lari-lari sore atau jalan-jalan sore di kesempatan gitu sore kali ini. Oke.
1: Tapi volumenya jangan kenceng-kenceng.
0: Jangan kenceng-kenceng, bener. Nanti karena di jalan jangan kenceng-kenceng.
1: Ditintin dari belakang enggak?
0: Enggak dengar, bener. Ya deh, yang pasti kita buka lagi WhatsApp-nya di 0815564517 untuk request lagu.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 93 FM, Radio Suara Madiun.

Now, you are listening. 92 FM.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun, kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93.1 Romadion. Baik, saat ini sudah jam 4.52 menit, hampir jam 5 sore ya. Iya. Jadi yang udah sampai di rumah, terus belum mandi, buruan mandi.
1: Iya, pasti udah kecut ya, ya Rian ya.
0: Kan bau habis matahari.
1: Nah, bau matahari.
0: Iya.
1: Lengket badannya.
0: Gak enak gitu ya, kabarnya burket ya, burket. Katanya ya ada buburnya.
1: Iya. Buburnya. Diaduk apa? Buburnya diaduk apa enggak nih?
0: Ya deh, yang jelas buruan mandi biar segar, biar wangi. Dan ya udah, kalau udah mandi gitu rasanya lega ya.
1: Lebih lega, dan lebih enteng juga.
0: Bener, biasanya. Seperti yang kita tahu bahwa mandi itu merupakan salah satu bentuk relaksasi juga.
1: Bener.
0: Badan capek, insya Allah setelah mandi jadi hilang.
1: Hilang.
0: Baunya maksudnya, kalau capeknya masih tetap ya sih.
1: Biasanya tetap pegel.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Jadi 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
6: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
7: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
6: Aja ngono nduk, aja disalahne korbane. Kadang ki pelakune semarai kasus-kasus ki eneng.
8: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
9: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Only on 19.3 FM, Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
5: Besaran santunan kematian di Kota Madiun resmi ditingkatkan. Besaran santunan kematian yang sebelumnya 1 juta ditingkatkan menjadi 1,5 juta. Hal itu dipastikan setelah pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun telah menetapkan perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda, Propemperda Kota Madiun tahun 2026, Propemperda Kota Madiun tahun 2026 yang di dalamnya terdapat raperda terkait santunan kematian tersebut. Penetapan melalui rapat paripurna di DPRD Kota Madiun ini dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun Jumat 4 September. PLT Wali Kota menyebut kebutuhan untuk proses kematian memang meningkat, mulai dari proses pemakaman hingga ubur hampenya. Tak heran, banyak yang mengusulkan agar besaran santunan ditingkatkan. Pemerintah Kota Madiun pun menangkap saran dan masukan tersebut. Pemkot lantas berkomunikasi dengan DPRD Kota Madiun terkait hal itu. Pasalnya besaran santunan kematian sudah memiliki payung hukum yakni Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan santunan kematian. Dalam perda itu masih tertulis besaran santunan kematian Rp1 juta. Tak hanya itu, dalam penetapan perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kota Madiun tahun 2026 juga terdapat perubahan atas Perda Nomor 42 Tahun 2018 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Perda ini juga masuk dalam perubahan kedua Propemperda karena terdapat sejumlah penyesuaian poin-poin di dalamnya. Perubahan perda merupakan hal biasa khususnya untuk menyesuaikan kondisi di lapangan yang dinamis. Adanya perubahan ini menjadi Propemperda 2026 secara keseluruhan berisi 29 raperda. Rinciannya 9 raperda usulan pemerintah daerah, 3 raperda inisiatif DPRD, dan 17 raperda hasil fasilitasi Provinsi Jawa Timur. Namun, terdapat 2 raperda yang disepakati penundaan pembahasan 2027 mendatang, yakni Raperda 456 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh, serta Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Suara Madiun.
6: Pemerintah Kota Madiun terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja, khususnya pekerja sektor non-formal. Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan peringatan Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas BPJS Ketenagakerjaan yang berlangsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutu menilai keberadaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tak hanya lewat program jaminan sosial, BPJS juga dinilai aktif memberikan sosialisasi serta pelayanan kepada peserta. Pemkot Madiun sendiri telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja lewat program jaminan kecelakaan kerja. Jumlah kepesertaan yang saat ini mencapai sekitar 15.000 pekerja ditargetkan kembali bertambah tahun depan. Penambahan kepesertaan tersebut menjadi bagian dari target Pemkot Madiun agar seluruh pekerja di Kota Madiun mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Targetnya cakupan perlindungan tersebut dapat dituntaskan secara bertahap hingga 2029. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Terlebih, pekerja non-formal tidak memiliki pemberi kerja atau perusahaan yang secara langsung memberikan perlindungan ketenagakerjaan. Ia menambahkan perluasan kepesertaan juga penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja secara mandiri dan memiliki usaha sendiri. Dengan adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat diharapkan tetap mendapatkan jaminan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Pemkot Madiun pun memastikan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan akan terus diperkuat. Selain memperluas kepesertaan, upaya itu diharapkan semakin mendekatkan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh lapisan pekerja di Kota Madiun.
5: Pemkot Madiun terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM melalui sektor pendidikan. Pendidikan anak usia dini menjadi salah satu perhatian, termasuk dengan memastikan fasilitas belajar yang memadai dan lingkungan yang nyaman bagi anak. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung KB atau TK Islam Al-Irsyad Madiun di Jalan Karya Mulia bersama Ketua Komite Delina Mahardika Panuntun, Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Madiun, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun mengatakan, peningkatan SDM tidak cukup hanya dengan melihat jumlah peserta didik maupun tersedianya fasilitas pendidikan. Kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter menjadi bagian penting yang perlu dimulai sejak dini. Menurut PLT Wali Kota Madiun, pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fondasi dalam menyiapkan generasi Kota Madiun ke depan. Karena itu, keberadaan KB atau TK Al-Irsyad tidak sekedar menjadi tempat belajar, tetapi juga memberikan ruang yang nyaman bagi anak untuk tumbuh dan membangun karakter. Selain pendidikan, PLT Wali Kota Madiun juga membahas tentang berbagai layanan dasar yang disiapkan pemerintah. Mulai dari kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA, imunisasi, hingga pendidikan perlu dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut, PLT Wali Kota juga mendorong orang tua untuk tidak melewatkan layanan dasar tersebut. Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang perlu diperhatikan bersama dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dalam kesempatan yang sama, PLT Wali Kota Madiun juga mengapresiasi kinerja para guru dan tenaga pendidik yang mendampingi anak-anak dengan sabar dan telaten. lingkungan. Peran pendidik dinilai penting, terutama dalam menanamkan karakter dan kebiasaan baik sejak usia dini. Sementara itu, pembangunan gedung KB atau TK Islam Al-Irsyad Madiun diharapkan dapat berjalan lancar dan segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Gedung tersebut ditargetkan selesai dan dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
4: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15:20, Jumadi. 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

0: 93 FM dari Surma Diun. Baik, kita ada, sekarang ada di sesi, ya sesi-sesi berikutnya aja lah. Karena bersesi-sesi kita akan menemani sahabat Surma di semuanya ya. Oke, yang jelas kita bakal barengan sampai di jam 7 malam nanti. Okay. Masih bareng sama Rian dan juga
1: Sukma di sini.
0: Ya, dan malam hari ini tentunya kita masih akan hadirkan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya.
1: Iya,
0: ada lagu manca, ada lagu Indonesia juga.
1: Iya, dan lagu-lagu terbaru ya Rian.
0: Oh, pasti
1: ya.
0: Dong.
1: Okay. Kita update buat kamu semua nih.
0: Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 ya. Silakan di request ya. Pokoknya yang mau request dibuka kesempatannya.
1: Iya, ayo.
0: Di nomor WhatsApp kita ya di 081-556-451-817. Nah, sementara yang barusan bergabung, saya ucapkan selamat malam kembali.
1: Ya.
0: Semoga semuanya dalam keadaan bahagia.
1: Baik,
0: jangan bahagia, gak ada yang bahagia selalu, karena ya. Ini baru aja tanggal 7 masa gak bahagia
1: nah,
0: sih.

Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Juicy Luisi Gurun Hujan.
1: Wah, Gurun Hujan.
0: Gurun Hujan, Gurun. Kalau Gurun menanti Gurun Hujan itu sangatlah jarang terjadi ya.
1: Sebuah keajaiban gitu.
0: Sebuah keajaiban ya, bener. Nah. Jadi ini memang ceritanya sih tentang ya hubungan seseorang yang apa ya, bisa diistilahkan dia pengen balikan lagi, tapi ternyata dua-duanya tuh udah emang gak ada rasa gak gitu.
1: Gak ada rasa, gak ada harapan lagi.
0: Bener, ya. Makanya ini kayak sebuah harapan gitu loh. Jadi sebuah cerita seperti itu, Sukma.
1: Anu ini, apa, cerita mustahil.
0: Yo, bener itu ya. Cerita sing mustahil. Ya, jadi gak akan mungkin gurun hujan. Ya, mungkin. Cuman itu jarang terjadi.
1: Iya, kemungkinannya gitu amat sangat kecil.
0: Betul.
1: Ya. Seperti cuaca akhir-akhir ini ya.
0: Oh iya, benar.
1: Kita berharapnya turun hujan
0: tapi
1: nih,
0: tapi ternyata enggak.
1: Tapi enggak turun-turun.
0: Cuman gimana? Ini sepertinya sih ya, kalau menurut pengamatan pribadiku sih ya.
1: Oke.
0: Jadi kayaknya sih cuaca yang berangin dan lain sebagainya mungkin ada pengaruh dari beberapa gunung yang ada di Indonesia nih yang lagi erupsi gitu kan.
1: Iya bener.
0: Ada 7 loh. Jadi Sinabung, Krakatau, Krakatau. Tapi gitu. Krakatau ini harusnya kan dia kan masih anak-anak.
1: Oh iya.
0: Kalau siang kan harusnya dia tidur gitu loh. Enggak erupsi.
1: Enggak. Gimana ya, masih anak-anak tapi mengerikan itu. Gimana kalau udah gede gitu maksudnya.
0: Apalagi ibunya kemarin kan udah meletus beberapa tahun yang lalu kan.
1: Oh iya.
0: Sampai sampai apa namanya, kabut, sampai kayak kabut loh.
1: Bener.
0: Saat itu di belahan dunia mana ya itu ya, saat itu sampai ke Eropa kalau enggak salah.
1: Iya, sampai ke Eropa.
0: Anginnya ke bawah sampai ke Eropa. Tuh, sampai
1: kan? Serem kan?
0: Ih,
1: ngeri. Kalau udah gede
0: dingin loh itu pas itu.
1: Oh iya,
0: ya, ketutup kabut, soalnya nggak ada matahari kan?
1: Iya, nggak tembus kan,
0: gak
1: matahari
0: tembus
1: juga. Serem itu.
0: Seserem itu. Jadi ada 7 gunung yang sedang meletus itu. Sebentar ya, aku cek dulu ya. 7 gunung. Karena memang Indonesia kalau di lihat-lihat, ini memang kalau
1: secara
0: kondisi geografisnya kan memang dikelilingi oleh cincin api
1: ya.
0: Kan?
1: Ring fire itu ya, masuk,
0: ring fire,
1: masuk
0: bener
1: ke lingkup ring fire itu.
0: Iya, bener. Jadi memang kalau hal yang seperti ini sebenarnya sudah wajar terjadi. Cuman
1: betul,
0: ya itu tadi ya, tetap ngeri ya. Ya
1: bener.
0: Pokoknya kita doanya sih semoga saudara-saudara atau kawan-kawan kita yang ada di kota-kota yang ada di dekat gunung-gunung yang sedang erupsi ini, semoga diberikan keselamatan ya.
1: Bener,
0: semuanya.
1: Ya semoga masih bisa apa ya, ya segera pulih lah. Jadi
0: bener, ya.
1: Segera bisa melakukan aktivitas normal lagi.
0: Gitu nah ya. Ini dia nih, ada beberapa gunung yang sedang erupsi kan. Ada anak Krakatau, Gunung Semeru ternyata.
1: Semeru juga.
0: Ya, Gunung Ibu.
1: Oh iya.
0: Terus kemarin kan Merapi juga kan.
1: Bener, bener.
0: Merapi. Terus Sinabung.
1: Sinabung.
0: Wah, pokoknya masih banyak lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Ya, pokoknya semoga aja segera selesai.
1: Iya, benar
0: ya. Tidak terjadi apa-apa ya.
1: Betul. Soalnya juga kita miris juga kan, dalam artian kemarin juga banyak juga bencana yang lain.
0: Di NTT kan, gempa
1: dan lain sebagainya. Gempa belum selesai, kebakaran hutan.
0: Betul, di Karhut kan.
1: Nah, itu. Terus itu juga belum selesai.
0: Di
1: sekarang,
0: Kalimantan, sorry kok Karhut.
1: Kalimantan. Apa, kebakaran hutan belum selesai juga. Terus gunungnya meletus semua.
0: Nah, itu dia
1: tadi.
0: Nah,
1: jadi juga agak sedih lah kita ngelihatnya.
0: Kok kayaknya apa ya, saling ber kesinambungan gitu loh, sambung menyambung, tapi bencananya loh, wah ngeri banget nih. Habis dari gempa, kemudian kebakaran hutan.
1: Betul.
0: Terus ini lagi gunung-gunung lagi rada-rada marah-marah gitu.
1: Marah-marah
0: ya.
1: Nih. Marah-marah. Soalnya kan setahu Sukma nih, gunung itu punya ritme meletusnya yang berbeda-beda.
0: Betul.
1: Ada yang hitungan tahunan.
0: Betul.
1: Ada yang skala panjang. Betul. Gitu. Nah, mungkin saat ini kenapa kok banyak yang meletus dan berbarengan, emang siklus hitungan meletusnya mungkin lagi bareng nih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Selain itu juga dan mungkin ada apa ya istilahnya, kayak karena gunung-gunung itu kan saling berhubungan kan.
1: Iya.
0: Mungkin ya ada pengaruhnya.
1: Ada
0: juga,
1: ya
0: gitu.
1: Satu meletus memicu kepancing, yang lain.
0: Ya, kepancing yang lain.
1: Gitu.
0: Oke deh, yang jelas sekali lagi semoga Indonesia tidak ada kejadian apapun yang tentunya membuat kita jadi sedih gitu ya. Janganlah ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Terutama bencana-bencana itu ya.
1: Betul. Dan apa yang udah terjadi semoga segera membaik ya.
0: Ya, segera bangkit kembali. Oke deh, terima kasih banyak untuk semuanya sudah bergabung bareng sama Rian dan juga Sukma untuk kesempatan kali ini di 15.20 untuk kesempatan kali ini tepatnya di hari Senin di tanggal 7
1: September
0: 2026 dan akhirnya kita berdua harus undur diri. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, kumpalan busa putih muncul di pintu air Rolak Kara di Surabaya, Jawa Timur sejak Minggu 6 September. Fenomena tersebut juga diikuti banyaknya ikan yang mengapung di Sungai Jagir hingga membuat ratusan warga berdatangan untuk menangkap ikan yang disebut mabuk. Dikutip dari Media Detik pada Minggu sekitar pukul 18.47 waktu Indonesia Barat, jembatan Jagir Wonokromo dipenuhi warga yang turun ke tepian sungai untuk berburu ikan, dan sebagian warga membawa jaring hingga senapan angin, sementara lainnya juga menggunakan senter untuk membantu mencari ikan yang telah mengapung di permukaan air. Lantas ramainya aktivitas warga bahkan membuat arus lalu lintas di sekitar jembatan Jagir sempat tersendat. Di sisi lain, munculnya kumpalan busa putih di pintu air Rolak Kara juga menjadi perhatian dikarenakan berkaitan dengan kondisi air baku kali Surabaya yang digunakan dalam proses pengolahan air PDAM.

0: Madiun, Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.

0: Anakku selak nangis ki lho.
1: Lho anakku yo nangis iki Pak, durungne ning pasar lho Pak. Beli selapa, aku sik lho Pak.
0: Wes salah wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, "Boleh enggak saya duluan?" Padahal kalau kita lihat di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
2: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notal ya.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, koli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku takut nih, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo nduk, tajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, start dan pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, kasus dugaan pencabulan terhadap 9 santri Taman Pendidikan Quran atau TPQ di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur telah mendapat perhatian serius dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan. Dikutip dari Media Kompas, DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong Dinas Sosial setempat untuk melakukan pendampingan dan akan melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan non-formal secara menyeluruh. Selain mengawal proses hukum di Polres Pasuruan, Komisi 4 mendorong Dinsos Kabupaten Pasuruan melalui UPTPPA untuk melakukan pendampingan psikologis serta pemulihan trauma. Diketahui Polres Pasuruan telah mengamankan seorang guru mengaji berinisial NH atas dugaan pencabulan terhadap 9 santrinya pada saat kegiatan menginap 3 hari untuk persiapan ujian di TPQ Kecamatan Tutur, Pasuruan pada Senin 3 Agustus 2026. Modus yang digunakan pelaku mulai beragam, mulai dari meraba korban pada saat tertidur di kamar hingga mengintip dan mendatangi korban di area kamar mandi. dan saat ini pelaku menjalani pemeriksaan dan dijerat pasal 418 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun 93.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
4: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah

0: darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
5: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 7 September? Beberapa di antaranya adalah 7 September 1822, Brasil mendeklarasikan merdeka dari Portugis. Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 7 September 1822. Brasil mendeklarasikan diri sebagai negara yang telah merdeka dari Portugis. Namun kemerdekaan Brasil baru diakui pada tanggal 7 September 1825. Setelah diakui kemerdekaannya, Brasil resmi menjadi negara republik yang sebelumnya menganut sistem monarki pada 15 November 1889. Selanjutnya, 7 September 1940, lahirnya mantan Presiden Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dan meninggal dunia di Jakarta 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kemudian 7 September 2004, aktivis HAM Munir tewas diracun. Munir Said Talib merupakan aktivis hak asasi manusia atau HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal dunia di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dunia pada usia 38 tahun. Jabatan terakhir Munir adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang yang hilang yang diculik pada saat itu. Pada eranya, Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuwi mbah, sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Suara Madiun 93.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: only on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan Tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk

0: Dengar suara Madiun.
1: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
0: Suara Madiun 9.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan Tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh maaf, gimana ini?
0: Eh kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus, nah itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wah, cocok iki tempate. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard, perguruan tinggi New College, didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard, perguruan tinggi New College, didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh, aku sik, Pak.
2: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, noe.
2: Iya, iya. Sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
7: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
6: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
8: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
6: Tapi aku gak kuat lari nih.
7: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
9: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan Tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick-up, dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil, dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar, dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: olahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
5: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 8 September? Beberapa di antaranya adalah 8 September diperingati sebagai Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional. Hari Melek Huruf Internasional biasa disebut juga dengan Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Merupakan hari yang diumumkan oleh UNESCO pada tanggal 17 November 1965 sebagai peringatan untuk menjaga pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Setiap tahun, UNESCO mengingatkan komunitas internasional untuk selalu dalam kegiatan belajar. Hari Melek Huruf Internasional diperingati oleh seluruh negara di dunia. Kemudian 8 September 1636, berdirinya Universitas Harvard. Perguruan tinggi New College didirikan di Cambridge, Amerika Serikat. Perguruan itu merupakan yang pertama di Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Maret 1639, nama New College diubah menjadi Harvard sebagai bentuk penghormatan bagi donatur terbesarnya, yakni John Harvard, seorang mantan mahasiswa Universitas Cambridge, Inggris. Saat ini, perguruan tinggi tersebut dikenal dengan nama Universitas Harvard yang menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Selanjutnya 8 September 1991, Proklamasi Kemerdekaan Negara Makedonia. Negara Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meski demikian, kemerdekaan Makedonia baru diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 April 1993.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
5: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
4: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
5: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
4: Memangnya harus banget sarapan ya?
5: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
6: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: masuk ke jajaran Angkatan Laut kita, kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
2: Maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai banyak.
3: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di